Jumat di Senmulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: 24 RRI. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mungkin.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Una ya sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada hari Senin 28 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi juga, Kakak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu, terdapat potensi hujan ringan pada sore hingga menjelang malam hari di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Pahandut, dan Sabangau bagian timur. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan disarankan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kula pahari, kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Gulap Ahari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tetap mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan meski dua hari terakhir hujan deras mengguyur di sejumlah wilayah setempat. Dua hari berturut-turut yakni Sabtu dan Minggu, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah selatan dan sebagian kawasan kota Sampit. Hujan umumnya terjadi pada siang dan sore hari. Halikinor menduga hujan yang terjadi dua hari terakhir masih berkaitan dengan hujan buatan atau hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun ia berharap hujan alami juga segera turun dengan intensitas dan curah yang meningkat sehingga benar-benar mampu memadamkan karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: 104 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, siapa nih masa kecilnya yang pernah merasakan serunya bermain petasan banting? Dulu suara kecil yang tiba-tiba terdengar saat bermain sering bikin teman-teman kaget ya. Namanya juga masa kecil, selalu ada saja hal yang bikin suasana menjadi ramai. Petasan banting memang pernah menjadi salah satu permainan yang dikenal anak-anak termasuk Cecilia. Namanya unik karena identik dengan bunyi yang muncul ketika benda tersebut kita banting. Meski begitu, permainan ini punya resiko cedera yang tinggi ya, Kulapa Hari, sehingga lebih baik kita mengenangnya saja tanpa mencobanya. Nah, kalau bicara soal masa kecil, pasti banyak nih ya Kulapa Hari punya cerita seru yang masih melekat banget di ingatan. Mulai dari bermain bersama teman sepulang sekolah, bermain sepeda keliling kampung, sampai permainan tradisional yang di zaman sekarang sudah mulai sangat-sangat jarang terlihat. Nah, sekarang giliran Kulapa Hari ini untuk berbagi cerita. Siapa dulu nih yang pernah bermain petasan banting atau justru punya kenangan masa kecil dengan permainan lainnya seperti kelereng, lompat tali, atau petak umpet?

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Fabian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Dan kita berada di Pesona Nusantara. Kulapa Hari, siapa nih yang punya kain tenun di rumah? Kain tradisional ini bukan sekedar pakaian atau hiasan loh. Di balik setiap motifnya tersimpan cerita tentang budaya, identitas, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Kain tenun dibuat dengan menyilangkan benang secara teratur menggunakan alat tenun. Menariknya lagi, setiap daerah punya ciri khasnya sendiri, mulai dari warna, motif, hingga teknik pembuatannya. Contohnya, tenun ikat Dayak dari Kalimantan, tenun ikat Sumba dari Nusa Tenggara Timur, hingga kain songket dari Sumatera. Proses pembuatannya juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bahkan beberapa motif memiliki makna khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu ya, Kulapa Hari, kain tenun bukan hanya karya seni, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Nah Kulapa Hari, kalau kalian punya kesempatan untuk memakai kain tenun, motif dari daerah mana nih yang paling menarik perhatian kalian, Kulapa Hari?

0: kabar Kutan Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Isak.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutan Isak jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Kelapa hari, ternyata di Indonesia ada tradisi pemakaman yang gak hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal. Salah satunya adalah tradisi pemakaman masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja mengenal upacara Rambo Solo, yaitu upacara adat untuk menghormati orang yang telah meninggal. Menariknya, upacara ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga tradisi pemakaman di tebing batu dengan peti jenazah yang ditempatkan di gua atau liang khusus. Tradisi ini menjadi salah satu ciri khas budaya Toraja yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, Pak Hari, tradisi ini mengajarkan kita bahwa setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menghormati orang yang telah berpulang. Kalau menurut kalian, tradisi apa yang paling menarik dari budaya Indonesia? Yuk kenali kekayaan budaya Nusantara bersama kami.

Kulapa hari, kain tenun itu bukan cuma kain biasa loh. Di balik warna dan motifnya ada cerita tentang budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Proses pembuatannya juga membutuhkan ketelitian karena benang disusun dan dianyam satu persatu hingga menjadi kain. Setiap daerah punya ciri khas sendiri, mulai dari motif, warna, sampai teknik pembuatannya. Makanya ketika kita memakai kain tenun, sebenarnya kita juga sedang membawa cerita budaya dari daerah asalnya. Nah, Pak Hari, kalian punya kain tenun khas daerah sendiri enggak? Atau pernah memakai kain tenun untuk acara tertentu?

Beberapa hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah mencatat setiap hari ada masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan akut, yaitu ISPA, dan diare di 8 kecamatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, yaitu karhutla. Dia mengatakan saat ini peningkatan kasus ISPA dan diare menjadi perhatian pemerintah daerah. Kasus ISPA ini adalah kasus yang menjadi perhatian karena kualitas udara yang terus memburuk ketika kabut asap akibat karhutla masih terjadi di sejumlah kecamatan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang dipenuhi kabut asap, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Menurut dia, masyarakat perlu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker diperlukan untuk mengurangi paparan asap dan partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

untuk Anda. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike IET 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jalatien jahawen jalatien atau hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat hanjewu mina mama kula pehari samandiyai hasundatina dengan aku Cecilia Hong program Warung Horeh andau Senin tanggal 28 September 2002 Jahawet. Bagi kula pehari jenak bergabung tau bebe menghubungi ke mela nomor WhatsApp 0 hanya 11520 IJ 2 telu telu atau nomor telepon studio lah kula pehari lah mela nomor 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jahawen tien. Nah bagi kula pehari jenak bergabung tau bebe menghubungi ke lah secara langsung tuh kelapa hari dan aku tega narasumber haru tuh kelapa hari lah malah tuh tega Sinta dengan Mei wayah tuh berganti Hyundai Rolling ngampi tuh lah coba perkenalan hello
1: halo kelapa hari perkenalkan aranku tuh Fatmawati
0: panggilan ya weh
1: panggilan teh tahu Fatma Elawati lah
0: Fatmawati bukan Elawati
1: Wati teh ampi teh terkesan kilau narai ku teh lah agak kenampi ku teh Fatma i
0: oh iya agak ibu-ibu lah
1: iya jujur agak kilau ibu-ibu anu mun teh hawa teh mangat Fatmawati andiain Fatma i
0: yo narai kabar tuh Fatma
1: bahalap sehat dan anu nah kakakna
0: bahalap pi mana aku nah tapi agak narai aralah agak sesak-sesak pehek kuluk.
1: Sesak-sesak pehek kuluk en anu.
0: Tapi kabut asap tuh nah.
1: Iya, en kabut gara-gara kabut asap lah. Iya, bujur kia
0: tapi kenapa kabut asap ekam?
1: Anda tuh anu lah. Agak mendingan lah cuaca ate daripada jimale. Male enak kan puna asep ate aduh puna pehek nyangit mate,
0: bujur,
1: mata.
0: Mata kalah.
1: Itah teh nampayah bara kayak jauh gin. Je tahu ampi ate mun kong uluna berlama. En kakueh ka asep pate lah.
0: Kayaknya agak nih wisut awi hujan kayaknya. Tegeh hujan ekam nah.
1: Jatuh.
0: Oh, jatuh.
1: Jatuh. Awi hujan tuh nah dia merata kalau.
0: Oh iya bujur.
1: Yo en eka kakak nah merata.
0: Tegeh hujan.
1: Oh tegeh.
0: Tapi baya 30 menit teh.
1: 30 menit. Lumayan.
0: Tapi ya langsung daras ku teh, langsung bak ku teh.
1: Oh iya.
0: Jatuh. Yo.
1: Berarti teh hujan nanti dia merata sepelangkaan kon luna lah. Awi ayu eka aku teh nah dia anu dia hujan.
0: Oh jatuh hujan.
1: Jatuh tapi anjewu tuh nah payaku. Asep pakai kue tuh lah.
0: Iya, agak berkurang lah.
1: Agak berkurang dai. Moga ilah sampai seterus sate. Ja narekon wona ja lalo tabalin dai.
0: Awi kan pasti anak-anak kurik lah dengan lansia pang sepuna munasep tuh. Iya,
1: awi ewen je kurik-kurik nah kan rentan takana ispa lah.
0: Iya, bujur. Nah, Fatma wayah tuh kan ita tema tentang menjelajah kuliner di Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Nah, amun kuliner favorit Fatma tuh melai pelengka tuh narai.
1: Juhu kalakai.
0: Juhu kalakai sama ihara.
1: Oh, kalau juhu kalakai teh dengan anu bajai.
0: Oh,

0: baju. Kalau
1: baju itu aku bihin bihin sampai tu kurik lah umba mama aku teh ke narekuan dulu nah. Nare teh ke
2: kebun.
1: Iyo. Umba mama aku telah bakal otak bihin teh ike teh mun handak kalemi teh gau pake selu ike.
2: Oh, gau pake.
1: Iyo. Gau pake sembate buli ka huma. Netek-netek deh pake teh goreng dengan pundang.
2: Aduh, mangat. Sempulun helo. Iyo. Dengan sambal terasi lah.
1: Iyo, bujur. Dengan sambal terasi, aduh. Meskipun makanan aja kute lah, tapi yo, mangat bujur. Akan ditaji ulu dayak tunah punah mangati dengan tepen dawen jawau.
2: Nah, bujur. Iya, kute. Mangat, apalagi tepe dan jawah pesantan.
1: Aduh, unaji mangati makan dayak tuh lah bikin dia mangat, uras mangati.
2: Bujur. Nah, selain kelakai narenda dengan bajai selain teh.
1: Juhu umbut.
2: Juhu umbut.
1: Biasa teh juhu umbut teh memang jarang pang lah, misalkan teh kayak ulu pengantinan.
2: Bujur.
1: Kute lah kan ulu teh marewang kah bahasa teh lah kerjasama ewen-ewen anu teh. Jadi kan teh kilau ji motong kelapa tenang.
2: Iya, bujur.
1: Umbut teh ji pakasa kita lah. Bete campur kale walu, kacang panjang. Aduh,
2: mangat lah.
1: Mangat.
2: Biasa teh mele acara-acara hai.
1: Iya, bujur.
2: Berarti
1: acara-acara hai.
2: Ikau tege lewu dia sih, Fatma. Tege.
1: Aku tuna sebujur atena bihin lah. Sekolah SD ate mele sorian. Memang aku tuna ulu pelangka asli, cuman mama aku tena awi iye melai narena melai sandul sorian kanih lah. Awi hanjulun deh nak pensiun. Jadi sempat merasa kia aku kan nih kilau pahumalai pahumaan kare menanam kare padi-padi kia lah bisin
2: metu kurik lah.
1: Iya metu kurik metu tuna melai pelangka pun aja jarang nih. Mun aku handak juhu-juhu kilau uluh dayak na paling milih ya aku.
2: Iya ya instan nih lah.
1: Ya instan nih kangen-kangen masakan dayak pun ulu nah.
2: Iya bujur. Nah amun ikau tege kawal biasa bara luar kota.
1: Iya
2: biasa ikau merekomendasikan kuliner nara itu bara pelangka.
1: Kelakai.
2: Kelakai.
1: Punaji kelakai.
2: Favorit ikau lah.
1: Puna favorit dengan jian bajai. Kau lah. Ikau puji lah kinan anukuman kelakai. Dia puji narai kelakai teh. Langsung ni aku pekasa kamele huma. Awe aku tegeki ya kawal jianu. Bekan ulu Kalimantan. Ya tena ulu Palembang. Dia ketawa bahasa itu. Dia ketawa kia penginan ulu dayak teh. Kuangku coba ikau ke huma aku. Kuangku aku pekasak bajai dengan anu teh. Pak anu kelakai. Kuangku pekasak ku. Tahu kan kare anu juhu ita kare campur mie juhu dengan waluh kare kan kuah teh imangat lah kutuh lah kuah milih kue kang gau jang gau kongku aku tuh milih kongku awan pada pelangka tuh bahali gau ayo
2: jadi langsung milih insan-insan nih lah.
1: Insan-insan nih omong tege ji hindai jadi nah kan ji ita milih ji ngerena ji 5 ribuan ji hindai jadi tena tahu kia tapi ike ji muda-muda tuh nang gau ji instan nih
2: bujur. Kalau bumbu-bumbu gini instan lah.
1: Iya instan nih. Bujur.
2: Arah gini genjet lah.
1: Iya genjet. Serba instan.
2: Bujur. Metu kurik para umur pira sih kau kuman-kuman kilau juhu kute-kute.
1: Bara umur ujut tahun lah. Metu pas nini ku masih belum. Iyo, petu pas nini ku masih belum pang teh. Puna nini ku tena kan memang tutu uluh dayak, memang pengina teh uluh dayak ih. Amun tege penginan dicampur-campur narena kan luna manis-manis je tahu. Jadi aku teh kilau ta umba selera nini ku kia. Awi aku bina kan mele dengan nini ku kia. Nah, nampak karen narena ju umbut bate. Narena ji anu teh. Ujau.
2: Ujau.
1: Jite iki ya ujau injuhu biat sambal terasi. Aduh, mangat nih meskipun bujur. Sederhana dengan pundang.
2: Iya, bujur. Pundang memang best lah.
1: Iya, best dengan anu lauk wadi.
2: Oke. Okay. Itu tege Mei itu.
1: Iya.
2: Kita bertanya-tanya isuk dengan Mei. Limbah bara
3: kurang pahari.
2: Limbah bara kue, Mei.
3: Aduh, limbah bara toilet kurang pahari.
1: Aduh, panggilan alam.
2: Iya, bujur. Kita lah wanita dengan kesibukannya lah. Namun menurut Mei, kita kan tentang menjelajah kuliner mulai Kalimantan Tengah. Biasa favorit Mei tentang kuliner Kalimantan Tengah di narai, Mei.
3: Amun favorit kuliner Kalimantan Tengah ya pasti kan amun bahasa teh kan jenis panganan tuh are teh gigi panganan makanan pokok cemilan amun sih memang paling banget teh kan juga selalu takumah sehari makanan pokok kalau balut-balut nah Amun jadi paling aku suka teh jekandas kandas.
2: Oh kandas.
3: Pas awi karus kandas tuh arek campur tahu, tahu kare sambal marania, sambal mangga atau jahapa jerukin mangat kia atau jadi rimbang.
2: Oh iya bujur.
1: Iya bujur rimbang mangat sih.
3: Kena banget sih. Awi kita ar menua sederhana.
2: Bujur.
3: Jak ribet dan kayak arek jenis macam iko tokina nampak dengan balut cibek.
2: Bujur. Katen duwe tahu masak bemasak dia sih. Masak juhu juhu kutek.
1: Tahu. Tahu. Iyo.
2: Juhu nare biasa katen masak.
3: Amun aku tuh sebenarnya lebih suka kuman sih.
2: Langsung eksekusi lah.
3: Amun aku sih sederhana emang juhu-juhu cak dia memang sampai kilo muna tahu yang ngin. Kilo juhu rimbang teh tahu i, juhu jeruk teh tahu i, jadi simpel-simpel ya amun aku pahari.
2: Nah, amun Fatma masak nare?
1: Ujau.
2: Ujau.
1: Ujau dengan Pak Kasem Wadi.
2: Kasem Wadi. Iyo. Ika menampak Pak Kasem Wadi.
1: Tahu aku. Tahu. Awe aku nampahin nini ku. Belajar bareng nini ku aku.
2: Wadi itu kan agak bahali loh.
1: Agak memang agak bahali. Bihin kan metutin nini, metu nini ku masih belum lah. Pas nini ku jatun dah itu punah jarang dah nampak. Dia pujiin dah. Kira nyelung dah itu.
2: Tapi masih TGI lah.
1: Masih TGI ilmu ate tahu ihapan.
2: Dia nihau lah.
1: Iya. Mungkin kehapan pas jadi
2: dadakan lah
1: berumah tangga.
2: Oh ya wajar mun tege jadi bana lah.
1: Iya mun jadi tege bana.
2: Oke. Nah menurut Mei tuh awi kan Mei herduma. Kenapa sih kau memperkenalkan kuliner Palangka tuh dengan kawal bara luar?
3: Oke, amun aku bahut ya pasti langsung imit ku balut aja sih. Oh, tapi iya. Sama-sama anda tuh aku imit gitu, aku harus keme balut gitu. Biasa kan amun arek ke kawalan nita jip kula pahari para Palangka tuh di luar Palangka kan bahut teh ulu Sumatera, ulu Batak, ulu Jawa. Atau walaupun sesama ita Kalimantan, ulu Banjar kan pasti beda loh selera dengan ita.
2: Meskipun sama-sama Dayak loh.
1: Iya, bujur.
3: Jadi kadang teh bele ewe lelet terewen teh kadang teh memperkenalkan teh isut-isut kilo menu-menu jisadana, kilo tempe dan jawa. Itu kan pasti beda loh dengan ewe laikani. Terus kilo jube jijatun laikani teh kadang, tapi teh kilo itu kilo jeruk, kilo teh. Nah, ada isi je pasti mon aku imbitku palu ta mengat ewe tau keme langsung ku teh mau memperkenalkan. Nah,
2: baca.
1: Sambil ilajari lah bahasa Dayak. Iya. Dasar-dasar rai.
2: Ela je papa lah.
1: Iya papa, iya bujur. Dasar-dasar rai.
2: Biasa kan tege kawalan je iseng-iseng majar je papa.
1: Iya bujur.
2: Tege dia sih kaitan pengalaman ku teh.
3: Tege sih lebih ke payah pengalaman ulu sih. Oh nita kan jak purun loh. Kare nyuhu kawalan pader je kelote. Biasa teh kan nawen hatue pas anak-anak sekolah, pas dia sekolah jeta bela teh pasti are je iseng nyuhu kare kawalan aja teh heta pendatang teh.
2: Padahal lu kan jatawan tapi ya sudah lah. Kita kan hureh awi hureh. Tapi ya begitulah. Nah, sebelum itu mahiri obrolan anda tuh. Nah, tege dia sih pesan keton akan kula pahari itu tentang mangat kuliner ita mele Palangka dia nihau.
3: Oke, amun bara aku pesan kau akan kula pahari. Amun menurutku lu Dayak tuh tidak perlu kau berpesan, kita harus tetap dilestarikan lah. Iya, panggilan setiap anda pasti. Amun pesan aku mungkin tambahan tetap memperkenalkan kuliner atau panginan itah tuh akan lalu tabela, anak-anak tabela, mengat kareh kuliner itah tuh jak begitu lagi generasi itahi. Kute mengat tetap terus berjalan bersambung sampai generasi selanjutnya. Kute awi kan kita payah loh generasi wayah tuh selera teh agak berkurang.
2: Iya bujur.
3: Tadi semoga ita kula pahari tahu tetap mempertahankan dan tetap memperkenalkan kuliner masakan daerah ita akan anak jarian ita akan anu ewen jita bela mangga tetap kuliner ita tuh tetap berjalan.
2: Bujur. Namun barapat mak tuh.
1: Amun bara aku lah kurang lebih sama dengan Meme. Lestarikan budaya ita lah, apalagi ita tuh memang tutu ulu Dayak, ulu Kalimantan. Misalkan ita tuh kan macam-macam penginan itu tuh, McD, kare pizza, kare ji instan-instan teh. Maksudku teh ela lupakan penginan ita ji puna tutu ulu Dayak.
2: Iya, bujur.
1: Dengan pergunakan bahasa ita ulu Dayak.
2: Mangat
1: dia sama ulu Dayak mangat dia min anu mangat dia nyaw. Kan tege ulu ji tabela, ieu teh Mahamen bebas bahasa Dayak.
2: Iya.
1: Ya kalau kongku buhen jimahamen selagi suku itah tuh suku jiaman nih kan akan kayak contoh akan suku-suku ji lain. Maksudnya teh sambil melestarikan perkenalkan kute. Apa nih?
2: Iya.
1: Sambil ilajar ji positif-positif
2: apa lah? Iya, ilajar papa.
1: Iya, bujur. Lestarikan budaya itah mangat jenih awi amun beken itah jita bela ewe hindai.
2: Iya. Biasakan are ulun melai tongkrongan teh. Oh, ulu apa bahasa Banjar ya. Padahal sepuna ewen teh urasa ulu Dayak. Heeh. Melai tongkrongan teh tapi ewen kuluma hamen. Padahal ela sih sepuna lah.
1: Mana memang anu kalilah anu mayoritas lingkungan teh
2: ieu
1: bahasa Banjar.
2: Bahasa Indonesia, bahasa Banjar.
3: Kita geje mahamen lo. Ih, uleu tuh uleu.
2: Iya,
3: padahal amun aku dengan kawanku ke Jibara Lewu nongkrong lae plangka. Lae kue pun iki tetep bahasa Dayak, Kak. Awi malah iki merasa aneh bahasa Indonesia awi pun jadi
2: biasa.
3: Jadi biasa sehari-hari kayak mun Jibara Lewu teh. Jadi dan menurutku jatuh ti kesalah itah dan kula pari semuaan urasa tetap menjaga dan melestarikan bahasa itah kebuat.
2: Iya, bujur.
1: Kena re, mahamen apa bahasa Dayak?
3: Iya, kan identitas itah lah.
1: Iya, bujur.
2: Makanya jadi harus kita melestarikan selain kuliner kia lah. Hmm. Bahasa daerah harus kita lestarikan.
1: Iya.
2: Ya. Zaman huran metu aku SD TG matan lokal, en zaman kita masih TG dia.
1: Sama,
2: masih TG. Oh, masih TG.
1: Iya, mun itu mungkin
2: jadi jatun dah yang
1: kata. En enggak tiba bahasa Dayak ku teh enjak
2: tahu gitu. Ya ketawa sih, kayaknya awi ita jadi bakas telah.
1: Dia terasa umur jadi bakas lah.
2: Iya.
1: Dia muda andai.
3: Semakin berganti pemerintahan dan berganti menteri kan pasti perkembangan anua media ajar
2: kurikulum dan beda ya.
1: Aku kilo merasa masih umur 18 lah.
2: Ngestak lah,
1: ngestak. Iya, ngestak. Menolak tua kok lu.
3: Lulus SMA.
2: Iya, wajar. Padahal badan jadi jompo.
1: Iya.
2: Jadi bakas ndai.
1: Jadi bakas ndai.
2: Wajar. Oke, terima kasih akan Fatma. Terima kasih akan Mei jadi mampir pada warung Horet. Oke, terima kasih akan Kulapa Hari Kia jadi mahining Ike Betak Bilai itulah.
1: Iya.
2: Milai warung Horet. Sampai berjumpa milai warung Horet selanjutnya.
0: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Yakult Pahari, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 42 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini masih ada rekan kami Nurul yang tentunya akan menemani Kulapa Hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Abdullah Pahari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Palangkaraya kembali menggelar program Jemput Bola Jebol, pelayanan administrasi kependudukan Admindu, menyasar sejumlah titik wilayah setempat Sabtu 26 September 2026. Langkah ini dilakukan guna mempermudah akses warga dalam mengurus dokumen kependudukan, rekaman KTP elektronik KTPL, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pelayanan lapangan kali ini meliputi RT 05 RW 10 Jalan Hiu Putih 8 yang melayani perekaman KTPL dan aktivasi IKD bagi warga sekitar. Selain itu, pelayanan serupa juga digelar di wilayah di Jalan Ponowati Gang 2 untuk pengurusan dokumen Adminduk Umum. Demikian Pak Hari, Berita Malau jam 10 waktu Indonesia Barat. Bertemu di Berita Malau jam 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
3: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: Kula Pahari, pernah enggak sih kalian membayangkan bagaimana kalau pesan yang kita tulis hari ini bisa dibaca oleh orang-orang di masa depan? Menarik banget ya. Lewat karya seni bertajuk Pesan-Pesan Hari Ini untuk Masa Depan, kita diajak merenungkan kehidupan, harapan, dan berbagai hal yang sedang terjadi saat ini. Seni bukan cuma soal keindahan, tetapi juga bisa menjadi media untuk menyampaikan perasaan, keresahan, bahkan impian tentang masa depan. Menariknya, setiap karya bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Apa yang terlihat sederhana bagi seseorang mungkin justru menyimpan pesan mendalam bagi orang lain. Nah, kalau Pak Hari diberi kesempatan untuk mengirim satu pesan kepada generasi masa depan, kira-kira apa nih yang ingin kalian sampaikan tentang lingkungan, kehidupan, atau mungkin harapan agar Indonesia menjadi

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
2: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang bener nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa. Itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya, Bu, sesuai.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
4: Kulapa hari, siapa yang ikut bangga kalau timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan? Apalagi kalau kemenangan itu dirayakan dengan lagu kebangsaan yang penuh makna. Suasana kemenangan skuad Garuda semakin meriah ketika Agnes Mo membawakan lagu Indonesia Pusaka. Lagu yang identik dengan kecintaan terhadap tanah air ini menghadirkan suasana haru sekaligus membangkitkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Momen ini juga mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan sekedar pertandingan di lapangan. Ada semangat persatuan, perjuangan, dan kebanggaan yang dirasakan oleh para pemain maupun pendukungnya. Nah, Pak Hari, kalau timnas Indonesia menang, kalian biasanya merayakannya seperti apa? Nonton bareng teman, teriak kegirangan di rumah, atau langsung membagikan kabar kemenangan di sosial media? Apapun cara merayakannya, semoga semangat skuad Garuda terus menyatukan kita semua. Garuda di dadaku, Indonesia di hati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Jo, ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Ya, masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Kalau Pak Hari, siapa nih yang punya suara merdu dan berani tampil di depan banyak orang? Nah, ajang Bintang Radio RRI Palangkaraya kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan bernyanyi mereka. Para peserta tampil dengan membawakan lagu pilihan masing-masing. Bukan hanya soal suara, mereka juga menunjukkan kepercayaan diri, penghayatan, dan keberanian untuk tampil di atas panggung. Menariknya, Bintang Radio bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan bakat dan menambah pengalaman di dunia musik. Siapa tahu ya, kalau Pak Hari, dari panggung ini lahir penyanyi berbakat yang kelak dikenal lebih luas. Nah, kalau Pak Hari, siapa yang punya penyanyi favorit dari ajang Bintang Radio tahun ini? Atau justru ada di antara kalian yang tertarik mengikuti kompetisi berikutnya? Yuk, terus dukung talenta-talenta muda daerah, karena setiap suara punya cerita dan setiap penampilan ada kesempatan untuk bersinar. Dan kalau Pak Hari, ini tadi sekaligus menutup informasi hiburan kita siang ini. Namun, jangan kemana-mana ya, kalau Pak Hari, setelah ini juga akan hadir tentang info UMKM setelah yang berikut ini.

0: tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong. Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Kelopahari, Satuan Resersi Narkoba Polres Kapuas, Kalimantan Tengah, meringkus seorang pria berinisial HP yang diduga pengedar tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Barito, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat. Penangkapan dilakukan pada hari Kamis sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Petugas melakukan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi awal, HP diduga sering mengedar narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Barito. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di lokasi. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Jumat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Selamat siang Klub Hari, semoga semuanya sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Nah Klub Hari, kita memasuki segmen Teras UMKM. Kali ini kita bakal ngobrol tentang bisnis kreatif yang menarik, khususnya kerajinan manik-manik. Siapa sangka ya Klub Hari, benda-benda kecil yang sering kita lihat ternyata bisa disulap menjadi aksesoris cantik sekaligus peluang usaha yang menjanjikan. Apalagi sekarang produk handmade punya daya tarik tersendiri karena dibuat dengan kreativitas dan sentuhan personal. Nah, Klub Hari, bagaimana sih proses membangun usaha kerajinan manik-manik ini? Apa aja tantangannya dan bagaimana cara membuat produk sederhana menjadi bisnis yang dikenal banyak orang? Untuk membahasnya, kali ini sudah hadir bersama kita seorang pengusaha muda yaitu Kak Anis Indriani ya, pemilik Rebats. Halo Kak Anis.
1: Halo Kak.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Baik banget.
0: Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, boleh nggak Kak Anis memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang Rebats kepada Klub Hari?
1: Ya, oke, Klub Hari. Jadi apa dulu nih Kak tadi dijelaskan?
0: Boleh Kakak memperkenalkan diri dulu, baru menceritakan tentang usaha Kakak.
1: Baik, halo, perkenalkan, nama saya Anis Indriani. Jadi usaha Rebats ini mungkin dibilang besar enggak juga ya. Kecil-kecilan banget ini dibilangnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau Rebats ini diambil dari kata Ri itu belakang nama saya sebenarnya. Jadi Beats itu kan artinya kan manik-manik. Jadi nama Rebats itu saya gabung lah. Jadi nama Rebats seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau aku sendiri ya, dari nama tadi Kak kirain Kakak bikinnya ribet gitu.
1: Oh,
0: karena namanya tuh kayak Rebats gitu kan. Jadi tuh kayak kalau apa ya, kesan pertama dari nama ini kayaknya Kakak ini bikinnya ribet deh gitu. Awalnya gimana sih Kak Anis bisa tertarik dengan dunia kerajinan manik-manik ini Kak?
1: Kalau dibilang tertarik, saya itu mulai dari awal mulai dulu ya. Kalau misalkan dari awal mulai untuk bikin manik-manik atau gelang atau ganci juga, gantungan kunci itu, sebenarnya itu iseng aja sih sebenarnya. Mulai dari awal iseng, terus coba-coba lah nih, saya upload di story Instagram itu dulu waktu di 2023 kalau nggak salah ya. 2023 sampai 2024 itu awalnya coba-coba dulu, saya bikin buat saya sendiri. Karena saya suka kan kalau kayak gitu, bikin-bikin kayak gitu, jadi kayak saya upload lah di story saya. Katanya, "Eh, kamu jual kah?" katanya kayak gitu. "Kamu jual enggak itu? Nanti aku yang beli." Itu teman-teman ini sih, teman-teman kampus aku dulu waktu aku kuliah. Jadi, "Enggak," kata aku. "Aku enggak jual, buat aku sendiri." Nah, terus banyak banget nih yang nanyain. "Dijual aja," katanya. "Aku yang beli." Terus aku pikir-pikir dulu karena itu kan masih awal-awal ya. Aku kan masih belum ini,
0: belum mahir
1: banget nih buat itu, buat gelang atau lain sebagainya. Cincin kan kemarin aku jual itu ada gelang, ada cincin, gantungan kunci juga. Nah jadi aku coba-coba lagi nih, aku tes lagi, aku pakailah dalam berapa hari atau berapa minggu gitu aku pakai. Jadi aku tes ini kalau dipakai lama atau kena air bisa putus gak ya talinya gitu, atau lama gak tahan, lama gak ini. Jadi setelah aku coba, oh oke nih, aku oke, terus aku post lah di storyku yang mau aku buka lah, open PO lah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak, wah lumayan banyak nih orang yang beli gitu. Sampai-sampai aku tuh dulu begadang banget
0: bikin itu.
1: Iya, sampai begadang sampai jam 12 itu masih bikin, masih ngerakit gelang-gelang kayak gitu.
0: Dan itu posisi

0: kunci handphone, disrupt handphone. Oh. Nah, itu disrupt handphone. Nah, itu banyak banget nih, apalagi kalau misalkan gelangnya yang serut, gelang serut. Mm-mm. Nah, itu banyak banget, tapi proses untuk bikin itu lumayan panjang ya.
1: Itu kakak sendiri
0: bikinnya?
1: Iya.
0: Iya, bikin sendiri karena kan memang usaha yang kecil sendiri ya. Enggak ada teman yang bikin gitu.
1: Oke. Okay. Tapi dalam perjalanan Ribbits ini Kak, tantangan apa sih Kak yang paling kayak sering banget Kak Anis hadapi nih?
0: Iya. Tantangan ya, untuk tantangan mungkin kan awal-awal sekarang nih, baru-baru aja saya tuh bikin gelang kawat seperti itu. Nah, kalau gelang kawat ini agak banyak ribet ya, banyak ininya. Jadi gelang kawat itu pakai tang kecil namanya. Nah, tang manik itu memang khusus. Jadi itu tuh kita tang tuh kan memang bentuknya lurus ya, lurus kayak gitu. Jadi kita bentuk-bentuk lagi, misalkan seperti lingkaran, terus seperti huruf-huruf. Misalkan mereka request nama nih, huruf nama mereka lah, seperti itu. Jadi kayak itu sih yang membuat lama pekerjaannya seperti itu.
1: Oke, berarti customer juga bisa request gitu ya.
0: Iya, betul-betul banget itu.
1: Oke, Kelop Hari namanya juga berbisnis ya. Kelop Hari pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Tapi tantangan itu nggak membuat semangat kita luntur gitu ya, Kak Anis ya.
0: Betul banget.
1: Sekarang kita masuk nih Kak ke dunia pemasaran. Gimana sih Kak Anis memperkenalkan Ribbits ini kepada masyarakat agar semakin banyak mengenal produknya gitu?
0: Oke, dari awal-awal itu kalau misalkan dalam dunia pemasaran ini, saya kan masih baru waktu di 2023 kemarin. Nah, itu saya jualnya menggunakan story Instagram. Sama story Instagram, story WA itu. Jadi karena teman-teman saya banyak beli, jadi mereka nawarkan lagi nih ke teman-teman yang lain, seperti itu.
1: Berarti
0: itu
1: estafet gitu ya.
0: Iya,
1: kayak
0: betul, estafet gitu. Jadi teman-teman yang lain tuh, "Oh, kamu ada nanya kan, kamu beli di mana?" "Oh, beli di sini nih." "Oh, oke." Okay. Terus pas kemarin-kemarinnya lagi di 2024 kalau nggak salah ya, itu saya ikut bazar. Nah, ikut bazar juga, jadi kayak mengenalin ini. Nah, terus itu saya nambah bikin gelang, bikin kalung juga ada gitu.
1: Kalung
0: manik. Awalnya kan dari cincin, gelang, strap handphone. Nah, itu.
1: Tapi untuk pemilihan bahannya sendiri, ini kan bahannya ini pasti manik-maniknya kita nggak dapat secara instan gitu.
0: Betul,
1: kan, Kak?
0: Betul banget.
1: Itu kakak suppliernya dari mana tuh?
0: Itu beli online sih.
1: Beli online.
0: Beli online. Tapi kalau misalkan butuh cepet banget nih, oh misalkan manik-manik yang warna putih atau yang warna hitam nih udah habis, ada di pelangka yang jual.
1: Masih banyak gitu ya Kak?
0: Iya, masih banyak. Kalau manik-manik yang simple kayak gitu banyak sih yang jual.
1: Dan ini Kak, kan tadi kakak udah mulai nih kayak bikin manik-manik dari kawat. Itu kawatnya mudah berkarat atau enggak nih Kak?
0: Nah, kalau misalkan untuk masalah kawat, kita lihat dulu nih kualitas kawatnya kayak gimana. Jadi kan itu kan tadi ada aku bilang dicoba dulu dalam berapa minggu. Jadi dites dulu, ini bagus nggak buat orang beli, atau kawat ini berkarat. Nanti kalau misalkan berkarat kawatnya, jangan dibuat atau orang membeli itu jangan disuruh dipakai mandi gitu. Dipakai mandi, dipakai cuci tangan, itu jangan dulu gitu.
1: Oke, okay, berarti memang sudah di apa ya, sudah di briefing nih sama pelanggan gitu ya kayak.
0: Iya, ditulis dulu. Tidak bisa pakai di bawah mandi gitu.
1: Kalau misalnya dulu nih Kak, zaman-zaman masih kuliah, karena sekarang udah gak kuliah ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya di zaman-zaman waktu kuliah gitu Kak, misalnya banyak, lagi banyak-banyaknya pesanan nih, gimana nih kira-kira kakak manajemen waktunya untuk membagi kuliah, kehidupan sehari-hari sama bisnis kakak nih?
0: Iya, untuk membagi waktu, membuat bisnis itu tadi, membuat gelang itu tadi. Jadi saya selesaikan dulu tugas kuliah ya, pastinya saya selesaikan dulu tugas kuliah. Tapi kalau semisal tugas kuliah nih banyak, nah jadi kayak sistem waktu, misalkan hari ini saya mengerjakan tugas, terus besoknya nih saya mengerjakan gelang, kayak gitu. Saya selesaikan dulu hari ini untuk tugas, terus besoknya untuk gelang, seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam ada juga saya membuat per jam, misalkan dalam beberapa jam saya selesai nih tugas, ayo ngebut lagi nih, bikin gelang, bikin ganci, bikin strapnya gitu.

0: gitu sih.
1: Berarti tetap skala prioritasnya kuliah dulu.
0: Iya
1: gitu,
0: betul
1: ya,
0: sih, betul banget itu.
1: Oke, kalau misalnya ini sih kak, apa ya kak? Kira-kira ini ide ini muncul ketika kakak udah menjalani kuliah kah, atau memang kakak kayak pas masih SMA nih kayak kayaknya aku pas kuliah nanti mau deh bikin usaha kayak gitu kak?
0: Oke, kalau misalkan ide muncul ini mulai dari awal kuliah sih kak. Pas kuliah itu karena kelihatannya waktu itu rame ya, rame banget. Ini ada anak kecil, dewasa, remaja itu banyak banget yang pakai gelang manik kayak gitu.
1: Bukannya
0: ya.
1: Lagi viral-viralnya.
0: Lagi
1: gitu
0: hype-nya,
1: ya.
0: Lagi viral-viralnya dan masa FOMO-FOMO-nya gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar banyak banget sih orang yang beli, orang yang suka banget sama gelang-gelang manik itu banyak banget. Itu sih dari masa kuliah.
1: Tapi kalau misalnya dari ide desainnya sendiri tuh, itu ide kreatif dari Kak Ani sendiri atau memang kayak kita buka media sosial dulu nih, lihat referensi nih apa lagi yang sedang viral sekarang gitu.
0: Iya, kalau misalkan untuk referensi saya ada yang sendiri, ada juga yang ngelihat dari sosial media seperti itu. Jadi, kalau misalkan agak kesusahan nih, oh ini bagaimana nih? Ini talinya dimasukin di mana gitu. Misalkan tali maniknya ini yang ribet itu harus bagaimana? Jadi, saya lihat dulu nih tutorialnya. Jadi kayak agak awam juga kan, itu awal-awal itu kan. Jadi kayak oh lihat dulu referensi. Jadi kalau misalkan udah dapat nih, oh saya harus bikin ini. Jadi kayak gampang aja menghasilkan gelangnya kayak gitu. Bikin gelangnya gampang banget gitu.
1: Oke, aku kalau hari aku juga pakai tahu strap dari Kak Anis.
0: Oh iya, betul. Betul-betul.
1: Boleh deh Kakak promosikan Instagram. Ada kan Kak Instagramnya ya?
0: Betul, ada banget Instagramnya.
1: Apa tuh namanya? Okay. Biar kalau hari kepo-kepo nih ke Instagramnya.
0: Oke, okay, kalau hari jangan lupa ya mampir di Instagram jualan aku, namanya Ribits ya. Ri_bits gitu.
1: Oke. Okay, itu ya kalau hari. Dan itu seperti kata Kak Anis tadi itu bisa custom ya kalau hari.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul banget. Bisa pakai custom atau tulis nama juga bisa banget.
1: Tapi kalau misalnya bicara soal harga nih Kak, gimana sih Kak kayak Kak Anis nih menentukan harga jual setiap produk Ribits nih?
0: Untuk harga jual tuh tergantung sih Kak. Kalau misalkan aku lihat pasaran dulu. Kalau misalkan di pasaran tuh harga jualnya sekitar 15.000 sampai 20 lebih ke atas kan. Nah, itu saya agak samakan tapi di bawah sedikit seperti itu. Apalagi kalau misalkan di harga teman ya. Harga teman tuh kalau misalkan aku di kuliahan kan untuk cincin itu 2.000 aku jual. Itu dulu 2.000. Iya, betul aku jual 2.000, terus strap handphone itu aku jual yang kecil itu 5.000. 5.000. Terus kata temanku, "Kamu enggak rugi kah?" katanya lagi.
1: Iya, betul. Untuk membayar kreativitas nih, untuk membayar pemikiran.
0: Iya, betul.
1: Masa
0: betul.
1: Masa cuma seharga itu gitu.
0: Terus aku tuh semisal kalau misalkan aku senang untuk ngerjain karena kan itu kan dari kesenangan ya, kehobian aku. Jadi kayak oh kalau ada orang beli, oh senang banget nih bikinnya. Jadi kayak, ya udahlah, harga segini aja nggak sih? Kata aku kayak gitu. Okay. Jadi kayak nggak apa-apa. Tapi masih dapat loh ininya.
1: Untungnya.
0: Balik modalnya. Iya, dapat kok masih aman.
1: Tapi menurut Kak Ani sendiri, apakah kayak bisnis kerajinan manik-manik ini bisa kita mulai dengan modal yang relatif terjangkau buat anak muda gitu Kak?
0: Bisa banget nih, kalau misalkan kalian-kalian untuk anak muda atau Gen Z kayak kita ya, itu boleh banget untuk modal yang sedikit. Aku dulu kalau misalkan gak salah itu 100.000 udah dapat loh Kak, manik-manik. Terus apa sih tali elastis itu udah dapat.
1: Iya,
0: itu 100.000 aja modalnya, itu balik modalnya banyak banget.
1: Tapi untuk kemasan-kemasannya juga dalam 100.000 itu.
0: Iya, betul.
1: Wow.
0: Iya, betul. Benar banget.
1: Tapi Kak, selain itu nih Kak, kan yang jualan manik-manik di Palangkaraya ini kan banyak ya, kayak banyak banget Kak. Bahkan enggak kehitung kalau misalnya kita ke CFD aja tuh berjeret gitu kan.
0: Iya, banyak
1: orang
0: banget
1: yang jualan manik-manik. Untuk menghadapi persaingan dengan penjual aksesoris lainnya nih Kak, gimana Kakak menawarkan produk Kakak? Sekiranya kayak produk aku nih beda nih dari yang lain gitu.
0: Iya, betul. Jadi aku lihat manik-maniknya dulu sih Kak. Jadi aku tuh ada manik-manik yang impor dari toko Oren. Nah, toko Oren tuh itu dulu waktu dulu itu bisa check out di luar negeri, keluar negeri. Hmm. Jadi sekarang kan udah nggak bisa kan?
1: Iya, iya.
0: Itu bisa check out keluar negeri. Jadi manik-manik dulu tuh emang bagus-bagus banget dulu tuh. Emang bagus-bagus banget. Jadi kayak banyak banget orang nih yang suka, kamu dapat manik-maniknya dari mana? Terus mereka nanya kan, di lain aku lihat gak ada manik-manik kayak gini gitu. Jadi kayak untuk lebih ke memperkaya gaya manik-manik sih kalau aku.
1: Oh, berarti kakak lebih milih yang dari luar gitu ya?
0: Iya,
1: kayak biar
0: betul.
1: Membuat pembeda gitu.
0: Iya, buat membuat pembeda gitu.
1: Oke, okay. Terus apa nih kak? Kedepannya apa yang Kak Anis miliki rencana nih untuk mengembangkan Rebeats, misalnya dengan kayak menambah variasi produk atau memperluas pasar, itu ada nggak Kak rencana Kakak kedepannya?
0: Kalau misalkan untuk memperluas pasar pasti ada sih Kak ya, karena aku juga kan main di TikTok, jadi kayak banyak juga nih misalkan aku promosiin di TikTok. Jadi mungkin untuk awal-awal ini untuk memperluas pasar dulu ya. Jadi memperluas orang-orang yang beli, jadi tahu nih untuk produk kita itu apa aja gitu.
1: Oke. Terakhir, apa pesan dan tips dari Kak Anis untuk anak muda yang ingin memulai bisnis kreatif tapi tuh kayak masih bingung aku harus mulai dari mana? Terus kan banyak banget ya Kak, anak muda zaman sekarang kayak dia udah bikin nih Instagram. Betul-betul. Kayak buat usaha dia nih misalnya, tapi tuh masih nge-stuck di come
0: di situ-situ
1: soon.
0: Aja. Iya, di situ-situ aja kan ya, betul-betul.
1: Banyak nih yang masih nge-stuck banget di coming soon. Kira-kira apa nih tips dan trik dari Kak Anis untuk teman-teman?
0: Oke, untuk teman-teman di luar sana ya, ataupun Gen Z kayak aku juga, itu jangan takut gagal dulu yang pastinya. Terus jangan takut mencoba. Nah, itu yang pastinya, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, dan jangan takut keluar dari zona nyaman.
1: Nah, itu
0: kita tidak harus langsung hebat untuk memulai, tetapi harus berani memulai untuk menjadi hebat.
1: Nah, itu
0: teman-teman.
1: Dia kelapa hari.
0: Iya, betul banget.
1: Itu dia kelapa hari, gak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kurang lebih 20 menit ini ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak sekali cerita menarik yang kita dapatkan dari Kak Anis sebagai owner dari Rebeats.
0: Iya.
1: Aku tadi bacanya ribet gitu loh Kak.
0: Iya sih, memang bisa dipelesetkan ribet
1: iya,
0: deh.
1: Jadi terpleset gitu loh lidahnya.
0: Rebeats gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan kelapa hari kita belajar bahwa kayak kreativitas tuh bukan hanya bisa menjadi sebuah hobi ya, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Jadi kalau misalnya kelapa hari punya pikiran, ih aku plannya pengen buka ini, coba aja.
0: Betul, coba aja.
1: Terobos aja gitu ya Kak Anis ya.
0: Jangan takut untuk gagal.
1: Jangan takut, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu ya Kak Anis ya.
0: Betul.
1: Jadi kelapa hari seperti yang sudah diceritakan Kak Anis tadi ya, banyak ide-ide kreatif dan keberanian untuk mencoba itu sesuatu yang sederhana yang bisa menghasilkan nilai ekonomi.
0: Betul banget.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih banyak untuk Kak Anis yang sudah berbagi cerita.
0: Sama-sama.
1: Dan pengalamannya bersama kita hari ini ya. Semoga Rebeats semakin berkembang.
0: Amin.
1: Semakin dikenal masyarakat dan terus
0: amin
1: menghasilkan karya-karya kreatifnya.
0: Terima
1: dan
0: kasih.
1: Buat kelapa hari yang juga punya ide bisnis, pokoknya jangan takut untuk mulai mencoba. Siapa tahu ya, ide sederhana kita yang kita miliki di otak kita aja tadi bisa menjadi usaha yang besar di kemudian hari. Jadi owner, bisa buka cabang di mana-mana gitu ya Kak Anis ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, kelapa hari, saya Nurul dan Kak Anis Indriani pamit undur diri dari teras UMKM. Sampai bertemu kembali di obrolan berikutnya. Tetap semangat berkarya, dukung produk UMKM lokal, dan jangan lupa bangga dengan karya anak bangsa. Kelapa hari, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
8: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
9: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
10: Ya Allah, Pak Hari, kalau tadi kita sudah ngobrol bersama Kak Anis Indriani selaku owner Ribits ya, itu UMKM Manik-Manik ya. Kalau Pak Hari, kali ini kita bakal ngasih info tentang budidaya tanaman daun selada yang menjadi salah satu pilihan yang dapat dikembangkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif. Selain relatif mudah dibudidayakan, selada juga banyak digunakan sebagai bahan pelengkap berbagai jenis makanan. Jadi kalau Pak Hari, tanaman selada dapat ditanam di lahan terbuka maupun menggunakan pot, polybag hingga sistem hidroponik. Jadi budidaya dengan media sederhana tersebut memungkinkan masyarakat tetap bercocok tanam meskipun memiliki keterbatasan lahan di sekitar rumah. Dan dalam proses pertumbuhannya, selada membutuhkan media tanam yang cukup subur, air yang memadai, serta pencahayaan yang sesuai. Jadi penyiraman perlu dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kelembapan media tanam. Perawatan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan area tanam agar pertumbuhan selada tetap optimal. Jadi kalau Pak Hari, nggak ada ya alasan lahan sedikit untuk memulai menanam gitu ya. Oke, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Anak Kambing. Anak Kambing.

0: motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membawa topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
3: Ya, Kulop Hari masih di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kulop Hari, siapa nih yang kalau makan atau nongkrong pasti ditemani es teh? Angkat tangan. Minuman sederhana yang satu ini menjadi favorit banyak orang gitu ya. Rasanya segar, harganya terjangkau, dan cocok dinikmati kapan aja. Gak heran kalau es teh juga menjadi salah satu ide bisnis yang banyak dilirik para pelaku UMKM, terutama anak muda yang ingin memulai usaha. Dan yang menariknya, Kulop Hari sekarang es teh tuh gak cuma hadir dengan rasa original gitu loh. Ada berbagai kreasi rasa, mulai dari lemon tea, leci, hingga teh susu dengan aneka topping. Modalnya bisa disesuaikan dengan skala usaha yang kita mau ya. Sementara kreativitas dalam menentukan rasa, kemasan, dan strategi promosi bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, Kulop Hari, siapa di sini yang punya usaha es teh atau justru tertarik memulainya? Kalau kalian membuka bisnis es teh, kira-kira rasa unik apa yang bakal ditawarkan? Yuk bagikan ide dan pengalaman kalian melalui WhatsApp RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan siapa tahu obrolan kita bisa menjadi inspirasi untuk memulai usaha sendiri. Ya, Kulop Hari, itu tadi sekaligus info penutup untuk segmen UMKM hari ini gitu ya. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu Yowes Modara dari Aftershine. Selamat mendengarkan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir. Om Sur.

0: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Kelompok hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tetap mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meski dua hari terakhir hujan deras mengguyur di sejumlah wilayah setempat. Dua hari berturut-turut, yakni Sabtu dan Minggu, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di sejumlah wilayah, khususnya wilayah selatan dan bagian kawasan Kota Sampit. Hujan umumnya terjadi pada siang dan sore hari. Meski begitu, secara umum hujan terjadi belum merata di seluruh wilayah Kota Waringin Timur. Selain itu, curah hujan masih rendah karena intensitas dan durasi hujan yang terjadi masih rendah sehingga belum mampu memadamkan karhutla, khususnya lahan gambut. Halikinor menduga hujan yang terjadi dua hari terakhir masih berkaitan dengan hujan buatan atau hujan hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC, namun dia berharap hujan alami juga segera turun dengan intensitas dan curah yang meningkat sehingga benar-benar mampu memadamkan karhutla. Demikian berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Ya Allah, Pak Hari masih bersama Nurul di sini ya. Kali ini kita sudah masuki jam siang, sekarang pukul 12 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Nggak Abdul kalau kita nggak ngomongin soal makanan, karena ini jam-jam lapar. Siapa nih kalau Pak Hari yang suka jajan tradisional dengan cita rasa manis dan gurih? Kali ini kita kenalan sama Bugis Mandi. Tapi kalau misalnya di Seruyan itu, karena Nurul orang Seruyan ya, kalau Pak Hari itu tuh namanya Putri Mandi, tapi beda nama depannya doang ya, sama-sama mandi. Kue tradisional khas Bugis yang punya tampilan unik dan menggugah selera. Jadi kue ini tuh terbuat dari tepung ketan dengan isian inti kelapa manis yang dibungkus adonan lembut gitu ya, kalau Pak Hari. Nah, yang bikin Bugis Mandi ini makin spesial adalah siraman santannya, kalau Pak Hari. Jadi perpaduan adonan yang kenyal, isian kelapa yang manis gitu kan, kemudian kuah santannya yang gurih, menciptakan sensasi rasa yang bikin nagih. Apalagi kalau disantap sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Wah, cocok banget buat teman santai ya, Kelapa Hari. Dan sekarang kita mau tahu nih, Kelapa Hari, kalau di depan kalian ada sepiring Bugis Mandi dan jajanan tradisional lainnya, kira-kira yang mana nih yang bakal dipilih? Coba kirim jawaban kalian gitu ya, nanti lewat streaming ini mungkin ya. Jangan lupa juga ceritakan jajanan tradisional favorit kalian ya, kalau Pak Hari. Siapa tahu pilihan kalian sama dengan pendengar lainnya. Yuk ramaikan obrolan kita. Dan setelah ini kita akan dengarkan lagu dengan judul Pamoporang Gauku Ama dari Ashari Sitaba. Selamat mendengarkan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Dan ya, kalau Pak Hari masih bersama Nurul. Kalau tadi kita udah ngomongin makanan khas Bugis, sekarang kita pindah ke Kalimantan lagi, balik ke habitat asli kita. Tapi sebelumnya kurang Pak Hari, ada nggak nih yang suka sama sayuran? Kali ini soalnya kita akan bahas salah satu kulineran khas Kalimantan yang sederhana tetapi punya cita rasa istimewa. Apa coba tebak? Yaitu tumis kalakai. Buat yang belum tahu ya, kalakai itu merupakan tanaman pakis yang banyak ditemukan di Kalimantan. Bagian pucuk mudanya biasa diolah menjadi berbagai hidangan, salah satunya ditumis dengan bumbu sederhana. Aduh, kalau Pak Hari ini kita bahas makanan siang-siang jadi lapar gitu ya. Jadi kalau Pak Hari meski terlihat sederhana ya, tumis kalakai punya cita rasa yang khas. Apalagi kalau dimasak bersama bawang putih, cabai dan sedikit terasi. Wah. Disantap dengan nasi hangat dan ikan goreng pasti makin nikmat nih kalau Pak Hari. Selain rasanya yang lezat ya, kalakai juga menjadi salah satu bahan pangan lokal yang sudah akrab dengan kehidupan masyarakat di Kalimantan. Nah, kalau Pak Hari, kalau kalian sudah memilih lebih suka tumis kalakai dengan ikan goreng atau telur dadar? Atau justru punya resep rahasia sendiri nih untuk mengolah sayur khas Kalimantan ini? Menarik juga nih kalau kita membayangkan berbagai kreasi dari bahan lokal yang sederhana gitu ya. Siapa sangka nih sayuran yang tumbuh di sekitar kita bisa menjadi hidangan yang begitu menggugah selera seperti kalakai ini.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Ya Allah, Pak Hari masih bersama Nurul di 95,1 FM Perempat Surabaya Nusantara. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal makanan-makanan ya, kita sekarang berpindah ke minuman karena sekarang cuacanya lagi panas-panas banget nih Kulo Pari. Jadi kali ini kita bakal ngomongin minuman es kopior. Jadi es kopior itu minuman segar yang sudah lama jadi favorit banyak orang gitu ya. Biasanya es kopior disajikan dengan sirup, es batu, dan santan. Jadi sekarang minuman ini semakin kekinian dengan berbagai kreasi rasa yang menarik, mulai dari coklat, stroberi, hingga mangga nih Kulo Pari. Dan yang menariknya lagi ya, es kopior modern gak cuma mengandalkan rasa, tetapi juga tampil dengan menggoda. Perpaduan kopior yang lembut, rasa manis, dan aneka topping membuat minuman ini cocok dinikmati kapan aja, apalagi siang-siang gini ya. Bahkan kreasi es kopior juga bisa menjadi peluang bisnis kuliner yang menarik ya Kulo Pari. Tinggal tambah kreativitas dan kemasan yang unik, siapa tahu bisa jadi minuman favorit banyak orang. Nah Kulo Pari, kalau kalian bisa menciptakan es kopior dengan rasa sendiri, kira-kira mau pilih rasa apa nih? Kalau Nurul kayaknya matcha deh. Coklat, mangga, stroberi, atau justru punya ide rasa unik lainnya nih. Bayangkan kalau misalnya es kopior favorit kita nih punya varian rasa yang belum pernah dicoba sebelumnya. Pasti seru banget dan banyak yang penasaran. Dan itu tadi sekaligus menutup informasi kita siang ini. Dan setelah ini Kulo Pari tetap stay tune aja di Pro 4, karena setelah ini kita akan bergabung siaran berjaringan bersama RRI Jakarta. Dan kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Menyesal dari Marsiana Indani. Selamat mendengarkan.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu? Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.
6: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Beberapa hari, pemerintah kehutanan Republik Indonesia mencabut 3 perusahaan di Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan. 3 diantaranya berasal dari Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Palangkaraya mengatakan pencabutan 3 izin perusahaan di Kalteng ini sudah melalui proses evaluasi. Menurut Raja Juli Antoni, 3 perusahaan ini diduga terlibat dalam pembakaran lahan tidak hanya terjadi pada tahun 2026 ini saja, namun dilakukan secara berulang-ulang. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana DR atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat berkantor di Palangkaraya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku bahwa banyak parameter untuk menjadikan bencana karhutla di Kalimantan menjadi bencana nasional dan penetapan status bencana nasional bukanlah ranah dari BNPB. Suharyanto menambahkan, penanganan karhutla di Kalteng saat ini terpaksa mengandalkan jalur darat karena jalur udara seperti waterbombing maupun operasi modifikasi cuaca terkendala jarak pandang. Meski begitu, dirinya menilai satuan darat sudah bekerja secara maksimal. Demikian berita mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dan Kulapari, setelah ini kita akan bergabung dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Padang dan RRI Jakarta dengan tema Sarawak Galambong Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman. Narasumbernya yaitu V. Ferry Yudi, MPD atau Makari, sebagai seorang budayawan dan host dari RRI Jakarta yaitu Kak Noel, dan host dari RRI Padang yaitu Kak Riri Antika. Selamat mendengarkan.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Hari ini mau nonton siaran visualnya ya, RRI lewat RRI Net, bisa banget. RRI. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran Budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali. Ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah
2: iya.
3: Aman ya. Gimana
2: iya,
3: kabar okay. Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawak Galembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawak Galembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawak Galembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Galembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang
2: okay.
3: Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal di-spike dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya okay. Uni Riri ya.
3: Oke okay, baik Bang.
2: Siap baik silakan.
3: Oke okay, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Makari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Makari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Siap. Assalamualaikum Makari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara tentunya.
3: Iya, benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih, Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawak Galembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih, Mak. Mungkin
2: iya.
3: Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit kalau Sarawak Galembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minang.

0: dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang. Yang lalu yang unik, pisaknya, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki. Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawa Galembong. Tapi uniknya Sarawa Galembong itu, benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
1: Ada pola khususnya,
0: pola
1: Mak, ya.
0: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
1: Tapak itiak.
0: Tapak itiak ini ya telapak itik. Karena polanya itu mirip.
1: Mirip
0: dengan telapak itik itu.
1: Itu bebek ya.
0: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
1: Jadi bebas ya, Mak, untuk bergerak, Mak, ya.
0: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat. Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam bersilat.
1: Basile.
0: Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
1: pakai sarogarem
0: babi, pakai Galembong juga.
1: Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak.
0: Iya, ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
1: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak, ya. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak, ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak, nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
0: Yang pertama, bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi, ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama. Punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah, dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong, ya. Namanya kandi.
1: Menurut
0: keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
1: ada
0: itu
1: ciri khasnya, Maya,
0: lebih keras katanya. Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayua.
1: Bayua
0: itu daerah Bayur, di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
1: Ada nama daerahnya berarti.
0: Nama daerah namanya Galembong Bayu. Itu pisaknya lebih tinggi, dan ornamennya itu maksudnya ada

0: hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
1: Aceh, baik.
0: Jadi tapi kelembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh kelembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, kelembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
1: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
0: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
1: Oh, guntiang.
0: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik. Ya.
1: Oh.
0: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik. Ya.
1: Tapak itik.
0: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawak gelembong. Biasanya tentang sarawak gelembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
1: Iya.
0: Main randai memakai celana gelembong, sarawak gelembong, sarawak gelembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
1: Iya.
0: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawak gelembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
1: Wah,
0: saya tanya tentang manuskrip gelembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawak gelembong.
1: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya, kita Mak, belum menemukan
1: belum,
0: yang lain.
1: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
0: Karena pola di bagian pisak itu.
1: Oh, okay.
0: Pola di bagian pisak. Pola yang mirip di bagian pisak celana sarawak gelembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung basiba.
1: Okay.
0: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu
1: sama.
0: Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakaikan itu.
1: Iya.
0: Itu asumsi saya.
1: Okay.
0: Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian gelembong ini. Apa saja jenis gelembong ini? Kenapa ada yang rendah pisaknya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
1: Oke. Okay. Yang menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja yang menarik dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah gelembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawak gelembong ini ada nggak? Rupanya ini belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun sarawak gelembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
1: Iya,
2: tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya diturun-temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawak galimong tuh punya ciri khas tapak itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya, tapi apakah ada seperti apa cerita turun-temurun gitu, Mak Kari?
0: Iya, oh baik, silakan. Noer, saya langsung ya.
1: Iya, yeah. Silakan.
0: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
0: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu. Salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
1: Iya, nah, udah.
0: Ya. Bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
0: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
1: Baik.
0: Orang Minang mengatakan nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
1: Kato.
0: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato.
1: Baik.
0: Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata.
0: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapak itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapak itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai saluak penghulu.
1: Itu penandanya, Mak ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu, maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalo jawi memakai itu. Jadi pakaian yang umum dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Oke,
0: kan
2: baik.
0: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapak itia yang ada di pisah itu untuk mendukung fungsi daripada sarawak galembong. Itu Noel, mohon maaf.
2: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
0: Ini betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
2: Baik.
0: Atau tradisi lisan Minangkabau, untuk bisa tapa itu yang dijelaskan itu belum saya temukan.
1: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, deh. Baik, kalau okay. gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung.
1: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh sahabat budaya ya.
2: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompa Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uniri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Di Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang.
2: Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu, gitu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Beda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, ya?
3: Bukan. Senang basile.
2: Senang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatiang. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
2: Oh.
3: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara Budaya.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Minangkabau, kenangan dan cinta. Usah kau bundo dahulunya. Dengan Cik Guria, pendengar setia dari Nusantara Uniriri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo?
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengar suara saya, Bang Uni?
1: Dengar, Cik Gu.
4: Aduh, Bang Noel, saya terlalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng, dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
2: Narasumber Mak Kari.
1: Mak Kari, Cik Gu.
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
4: Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
4: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Ini yang aduh luar biasa gantengnya nih, sumbernya, apalagi pelancarannya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
1: Iya, betul.
4: Kalau salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya, luar biasa. Jadi saya kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan,
4: Pak Kari. Memang Sarawak gelombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya, atau celana gelombang, galung-galombang, kata galembong atau bahasa
3: galembong,
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan persahabat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini Pak Makarim.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu, seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri, terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
4: Cik Guria ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan pantunnya kalau ucapannya salah mau dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak baik baburuk ke padang panjang,
1: cakap
4: ruto di tengah rimbo,
1: cakap
4: jaman merubah gadang Sarawak galombang sampai sirno, artinya gak tahu dengan banyak. Itu saja
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini baik. Dapat sepatu dulu nih.
1: Oke. Baik, silakan mungkin berlangsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya ayia gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan, perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai, nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern, tentu ada modifikasi di situ, sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya enggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sile-nya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan? Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Mm-mm. Yang kedua, tambahan budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, mm-mm, pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer.
2: Iya.
3: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada mak ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan, mm-hmm, menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian, mm-hmm, yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
2: Oke.
3: Kalau seandainya modifikasi itu, mm-hmm, kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka, mm-hmm, kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang, mm-hmm, dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang kurung pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang, mm-hmm, baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita, mm-hmm, yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, mm-hmm, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Mm-hmm. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan, mm-hmm, di Undang-Undang Nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Mak Kari nih pertanyaan dari Ciguria tadi.
1: Iya, benar banget.
2: Baik, ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Prompat ya.
1: Silahkan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bapak yang mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke.
2: Silakan.
3: Siapa namanya?
2: Dia.
3: Dia di bypass.
2: Mm-hmm.
3: Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan
2: terbesar?
3: Terbesar.
2: Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri.
2: Mm-hmm.
3: Mindset kita adalah, yeah, mindset luar.
2: Oke.
3: Okay. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
2: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab, karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan, kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
2: Banjir bandang ya, Mak.
3: Agak keras. Sorry, Noel.
1: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap, iya, harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Denusa Padang atau sahabat budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
3: Mama Zur.
2: Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya, Ibu Zur.
1: Iya.
5: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi. Jadi lembong tapi gimana lah gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu usulnya aja itu Mak Karya.
3: Luar biasa, biasa.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawaga Lembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, yeah. Yeah, karena memodifikasi Sarawaga Lembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Minangkabauan.
2: Iya.
3: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampo malu.
2: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miangnya penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
2: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek.
2: Iya.
3: Tapi untuk galembong itu kecil.
2: Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itu. Tidaknya tetap terjaga.
2: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
2: Aman ya, Mak, ya?
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Okay.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
2: Okay. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Mel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke, okay, baik.
2: Di
1: Padang juga belum ada. Oke, okay deh.
2: Belum
1: berhubung
2: ada.
1: Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
2: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawaga Lembong nih, Galembong ya. Jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawaga Lembong nih untuk Mak Kari kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawaga Lembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
2: Oke, silahkan.
3: Baik, yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, budaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN, dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
1: Wow. Oke, baik, itu
2: udah
1: dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama iya, terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener, itu dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
2: Ya jangan ya nunu-nunu ya. Rencana ya sama
1: itu
2: budaya
1: dia.
2: Ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
2: Boleh, boleh. Silakan,
3: jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga saya punya payung bagus.
1: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia. Baik. Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Oke, baik sih.
2: Banget nih yang
1: betul kita hari ini seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini bener. Pembicaraannya ya, cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh, baik. Iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini, dan tentunya mengenai Sarawa Galembong kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat, untuk terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses.
3: Salam
1: pokoknya
3: untuk Nova Kalista.
1: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
6: Ya oke, terima kasih untuk Kelapa Hari yang masih stay tune bersama kami di Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan obrolan berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Padang dan RRI Jakarta. Kali ini Nurul kembalikan lagi di RRI Palangkaraya.

Kelapa hari, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barusan Relawan Pemadam Kebakaran Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran melanda lahan. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran. Dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, dan ada yang 3 meter, ujarnya. Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan hingga lutung abu-abu atau hirangan dilaporkan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. Demikian Kulapa Hari, berita hari ini pada pukul 14.02. Selamat berjumpa di berita selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Kita beselamat linguna latai salam sahujud karende malempang adil kata lino becuramin kak saruga basengat kajubata arus. Halo Kula Pahari, selamat siang, senang kembali ya Nurul menemani Kula Pahari dalam program obrolan budaya. Nah kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya sebagai anak muda ya, yaitu tentang budaya dan bagaimana cara kita mempertahankannya. Kalau kita perhatikan ya Kula Pahari, sekarang banyak anak muda yang lebih akrab dengan tren media sosial, musik modern hingga berbagai budaya dari luar negeri. Namun, di tengah perkembangan zaman ini, bagaimana nasib budaya daerah kita sendiri? Apakah masih banyak anak muda yang tertarik mempelajarinya atau justru melupakannya? Nah, Kula Pahari, untuk membahas hal menarik ini, Nurul gak sendirian, sudah ada juga Kak Fatma yang bakal menemani obrolan kita hari ini. Halo Kak Fatma.
1: Halo, selamat siang Kula Pahari, bertemu lagi dengan saya Fatmawati.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat, kalau Nurul?
0: Baik, seperti yang terlihat.
1: Iya, baik ya, sama-sama sehat walafiat. Iya,
0: alhamdulillah. Sebelum tadi sudah disinggung juga tentang tema kita hari ini gitu ya Kak ya. Mm-mm. Sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau mendengar kata budaya sendiri nih, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Kak Fatma nih?
1: Menggunakan bahasa Dayak ya. Apalagi kita memang real orang Dayak yang pastinya gunakan bahasa itu sesama orang lokal kayak orang Dayak gitu ya. Meskipun kita ketemu di luaran sana gak sama orang Dayak aslinya, tetapi kita kenalkan budaya kita gitu loh. Suku kita kayak gini nih, gini. Yang dasar-dasarnya aja bahasanya. Dengan juga kita kena perkenalkan dengan kayak di Palangkaraya kan ada namanya kayak karnaval setiap tahun, yang mana itu dilaksanakan setiap 7 Mei sampai 23 Mei.
0: Iya. Itu dalam rangka hari ulang tahunnya
1: Kalimantan Tengah. Iya, Isen Mulang. Itu kan macam-macam ya modelnya, mereka menggunakan baju adat Dayak, modelnya juga cantik-cantik. Kemudian cowok-cowoknya juga menggunakan pakaian adat Dayak, menggunakan lawung, kemudian sumping dan pakaian yang lainnya yang benar-benar khas orang Dayak.
0: Tapi kalau melihat kehidupan kita sehari-hari nih Kak, kebiasaan apa nih yang menurut Kakak sebenarnya merupakan bagian dari budaya nih, tetapi tuh sering gak kita sadari gitu?
1: Kayaknya kurang lebih tuh kayak kita mendengarkan radio, meskipun radio sekarang itu ya Genji mungkin kurang mendengarkan ya, tapi kan sekarang kan radio masih digunakan. Yang pastinya kita mendengarkan salah satunya sambil promosi nih, mendengarkan Pro 4 ya menggunakan di Warung Hureh. Itu kan menggunakan bahasa Dayak.
0: Bahasa Dayak. Dan juga ngobrolinnya tentang kehidupan kita sehari-hari gitu. Apalagi kayak kita sekarang hidup di zaman yang serba digital gitu ya, kayak
1: serba IT.
0: Dan itu sekarang kita nggak harus banget nih dengerin radio tuh pakai radio putar. Sekarang udah pakai aplikasi lewat handphone juga udah bisa ya Kelapari.
1: Betul. Biasanya setiap HP itu memang ada aplikasi yang sudah otomatis di HP-nya. Ada khusus radio. Jadi untuk para pemuda-pemudi yang ingin mendengarkan radio, ayolah gitu. Jangan tinggalkan budaya kita, apalagi kan RRI ini kan milik Indonesia asli.
0: Iya betul. Kita tinggal cari frekuensi yang tepat.
1: Betul.
0: Okay. Kalau menurut Kak Fatma lagi, apakah perkembangan zaman ini Kak membuat anak muda semakin jauh dari budaya daerah atau justru memberikan kesempatan baru untuk mengenalnya nih?
1: Sekarang kan Gen Z ya, memang kebanyakan itu mereka mungkin terpengaruh gara-gara media sosial.
0: Betul.
1: Cara berpakaian, cara berbahasa, ataupun makanan-makanan lainnya mereka terpengaruh, kayak McD, pizza, segala yang semula macam. Yang pastinya kita sebagai orang lokal, orang Dayak, pastinya jangan tinggalkan budaya-budaya itu gitu. Yang pastinya kayak misalnya ada tas, tote bag, ataupun sling bag itu yang memang buatan Dayak gitu.
0: Ada.
1: Bahkan ada toko ataupun pasar khususnya yang mempermudah kita untuk kayak beli secara langsung ataupun betul, secara online gitu. Apalagi sekarang kan serba mudah ya belinya gitu.
0: Apalagi barang-barang kayak gitu tuh terbuat dari bahan-bahan yang emang kita hasilkan dari hutan kita sendiri gitu kan, Kak?
1: Dari rotan ataupun bahan-bahan yang lainnya lah.
0: Iya, betul-betul. Dan meskipun itu tuh memang harganya terlihat pricey ya untuk kita-kita, tapi itu tuh salah satu cara kita menghargai karya teman-teman yang UMKM gitu.
1: Karena itu kan dibikin menggunakan tangan, betul, tidak menggunakan mesin.

0: Rah itu sekarang mengalami perubahan, Kak.
1: Pasti.
0: Kenapa
1: pasti.
0: Tuh? Apa tuh alasannya?
1: Itu karena pengaruh media sosial. Nah, salah satunya itu. Soalnya kan macam-macam ya sekarang anak kecil yang umur berapapun dia bisa terpengaruh oleh media sosial. Jadi itu kembali lagi bagaimana kita mengontrol diri untuk kayak tidak terlalu kayak terbawa arus dengan media sosial ini. Ya kita harus sering-sering promosi sih tentang kayak kebudayaan kita, bahasa kita, serta keseharian kita sebagai masyarakat yang real orang Dayaknya.
0: Nah, kita kan tahu kan ya, Kak, bahwa budaya itu merupakan sebuah warisan dari generasi kita sebelumnya,
1: betul.
0: Gitu ya. Namun mempertahankannya tuh sesuatu yang sudah diwariskan tuh tentu bukan perkara yang mudah juga untuk
1: betul.
0: Kita sekarang, apalagi ketika gaya hidup masyarakat itu udah berubah seperti yang Kakak bilang tadi, kayak digitalisasi kita semakin modern gitu kan. Jadi tuh banyak anak muda yang lebih tertarik ke media nih daripada ke langsung gitu. Menurut Kakak nih ya, sebenarnya apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda dalam mempertahankan budaya daerah saat ini? Selain dari kita media sosial dan digitalisasi yang kita rasakan sekarang.
1: Apa ya? Karena kan anak muda sekarang ya apa ya? Mungkin balik lagi ya karena media sosial sih ya.
0: Tetap baliknya ke situ ya kayak.
1: Karena gimana ya, dampak media sosial ini memang sangat-sangat berdampak apalagi di lifestyle, gaya hidup.
0: Betul.
1: Nah, itu jadi kayak bagaimana kita mengontrolnya aja sih ya. Kemudian kayak ya balik lagi, kita harus memperkenalkan budaya kita sama suku kita sih.
0: Kalau misalnya dari sudut pandang Kak Fatma sendiri, kayak mengapa sebagian anak muda nih terkadang kayak merasa kurang tertarik mempelajari budaya daerahnya sendiri?
1: Itu karena mungkin dia kayak apa ya, kayak merasa kayak apa sih budaya aku nih kayak gini-gini. Mungkin orang kayak lebih banyak tertarik dengan budaya-budaya yang lain. Batak ataupun budaya hal-hal yang lainnya kan, kayak misalkan nih kamu kan memang orang real, misalkan orang Dayak, terus dia ke Jakarta nih, beda lagi kan penggunaan bahasanya itu kan. Kayaknya di sana kan bebas banget lo, gue gitu.
0: Jaksel,
1: bahasa Jaksel banget gitu. Tetapi ketika dia balik ke Kalimantan Tengah, itu kebawa bahasanya gitu ya, karena kita kan sebagai orang Kalimantan, oke lah gitulah. Kamu kalau balik ke Kalimantan Tengah, gunakan bahasanya lagi. Maksudnya kayak dengan cara kita melestarikannya menggunakan bahasa kita gitu. Biasanya tuh anak muda itu bisa malu menggunakan bahasa daerah kita sendiri.
0: Betul, aku setuju.
1: Itu aku bingung kayak ngapain malu loh gitu.
0: Yeah.
1: Ini bahasa kamu sendiri, ini suku kamu sendiri. Ayolah gitu, maksudnya promosiin gitu.
0: Betul.
1: Karena Dayak ini kan sekarang kayak apa ya, kayak semacam kayak sebagian mungkin jadi panutan bagi suku-suku yang lain gitu. Karena kan pakaiannya yang unik, menggunakan apa itu yang di kepala itu namanya,
0: Sumping, lawung,
1: kemudian yang ada bulu-bulunya itu, aku lupa namanya. Nah itu kan jadi kayak kelihatan kayak istimewa dan wah gitu. Dan juga orang Dayak itu tidak kalah cantik dan tampannya juga sama
0: betul.
1: Orang Jakarta
0: aku
1: gitu.
0: Setuju.
1: Nah, gitulah.
0: Oke, kadang kita juga melihat kayak anak muda tuh lebih hafal lagu-lagu populer dari luar negeri gitu ya,
1: lagu kayak, kebarat-baratan.
0: Daripada kayak lagu daerah sendiri, kayak padahal budaya lokal tuh juga punya banyak hal yang menarik untuk dipelajari.
1: Iya, padahal kita gitu. Kalimantan kaya loh. Kayak akan bahasanya ataupun makanan-makanan khas-khas budayanya gitu.
0: Padahal kayak kita ya sebagai anak muda, kita juga kita memberitahu, mengasih tahu untuk anak muda yang lainnya ya. Sebenarnya kita nih kayak kita nggak suka nih sama makanan ini, kita nggak suka nih sama budaya daerah kita, padahal daerah kita nih digaung-gaungkan di luar gitu.
1: Biasanya itu ada sih ya gitu, namanya kita budaya punya tata cara sendiri gitu ya. No judge ya, jangan judge.
0: Iya, betul.
1: Karena itu kan budaya orang, suku orang gitu. Yang pastinya kita harus menghargai gitu.
0: Dan di sini kita juga sama-sama belajar gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama-sama belajar gitu.
0: Oke, padahal kayak seperti yang Kak Fatma bilang bahwa Festival Budaya Isen Mulang itu sebenarnya adalah hal yang paling menarik di Kalimantan Tengah.
1: Sama
0: itu kan event paling besar ya Kak ya?
1: Iya betul, ada namanya Kalteng Expo. Macam-macam makanan-makanan dari mana aja, itu salah satunya dengan makanan-makanan khas-khas Dayak.
0: Oke, jadi aku kayak apresiasi juga untuk pemerintah yang mengadakan
1: setiap tahun
0: festival itu ya Kak ya. Kayak orang tuh kayak tahu gitu loh bahwa di Kalimantan

0: tengah tuh secantik ini.
1: Iya gitu. Betul.
0: Apalagi kayak dikemas dalam video visual, audio visual gitu kan. Itu tuh jadi lebih menarik gitu. Itu sebenarnya kayak anak muda tuh enggak usah malu gitu kan untuk memperkenalkan budayanya sendiri.
1: Iya, padahal betul.
0: Budaya-budaya di Kalimantan Tengah itu secantik itu loh gitu.
1: Iya, betul. Karena Kalimantan juga terkenal dengan luasnya ya. Paling besar di antara kota-kota lain memang Kalimantan Tengah. Kayak dengan satwanya, satwa liarnya, hewan-hewannya juga itu Kalimantan Tengah doang loh.
0: Oke, apalagi kayak oh ya, aku juga ingat tadi kita bahas bahasa ya, Kak ya. Nah, sekarang aku tuh enggak jauh-jauh deh, kayak di kampung aku sendiri gitu. Banyak orang yang udah punya anak, kayak meskipun kayak masih seumuran kita nih, mereka tuh ngajarin anak mereka tuh dalam rumah tuh di bahasa Indonesia gitu loh, Kak. Jadi tuh kayak seharusnya kan kayak golden age ya. Anak-anak nih kan di masa pertumbuhan kayak gitu, seharusnya kita kasih aja kayak bahasa-bahasa kita dulu gitu.
1: Pasti, yang dasar-dasarnya aja dikasih dulu.
0: Pasti mudah dipahami dan mudah diterima sama mereka gitu kan. Nah, sekarang itu banyak banget orang tua tuh kayak udah di dalam rumah tuh udah pakai bahasa Indo gitu loh. Padahal mereka orang Dayak loh gitu. Mereka apa? Udah nerapin yang modern-modern gitu.
1: Memang kebanyakan, apalagi ditambah lagi dengan bahasa Banjar. Kecampur baur, apalagi kayak macam-macam di pertemanan kan, ada yang dari Batak, ada yang dari apa, Dayak, ada yang macam-macam lah kebawa jadinya bahasanya.
0: Betul. Pernah gak sih Kak kayak Kakak nemuin teman sebaya yang kurang mengenal budayanya sendiri gitu?
1: Ada sih ya, ada. Cuman karena memang mungkin lingkungan dia yang kurang mengenali budaya dia sendiri. Karena kan memang lingkungan sekitar kita dan juga pendidikan dan didikan orang tua itu berpengaruh loh sama pertumbuhan kita. Peran orang tua juga berpengaruh, itu sih yang
0: betul,
1: pastinya.
0: Lingkungan hidup.
1: Oh ya, gitu lingkungan ya, hidup. Ya.
0: Terkadang ada orang Dayak terus lingkungannya orang Jawa misalnya gitu ya.
1: Jadi ya, bisa juga sih. Jadi kayak iya, Dayaknya agak medok ke Jawa.
0: Iya, dan ya tetap kayak bahasa-bahasa Dayaknya udah mulai hilang.
1: Oh, betul.
0: Gitu. Karena dia sehari-hari dengarnya orang ngomong pakai bahasa Jawa kan.
1: Oh,
0: jadi kayak
1: iya,
0: ikut gitu.
1: Mungkin kayak aku kan kayak dulunya tuh kayak sering sih berbahasa Dayak lah. Terus kemudian karena keseharian aku di rumah ataupun ketemu teman-teman aku kan kadang-kadang bahasa Banjar ataupun bahasa Indo. Aku bahasa Dayak itu sama kayak keluarga jauh aja, sama nenekku aja. Terus sekarang tuh udah jarang kepake gitu, tapi aku tetap menggunakan itu kalau sesama kita orang Dayak gitu. Tidak melupakan bahasa kita sendiri.
0: Betul, sama aku juga kalau misalnya pulang kampung aku full bahasa Dayak.
1: Iya,
0: gak ada kayak bahasa Indonesia tuh, kayak ketemu orang luar aja gitu.
1: Iya, aku juga pernah ketemu sama ibu-ibu bilang gini, waktu itu lagi belanja kalau nggak salah, aku dengar ibu-ibunya menggunakan bahasa Dayak, aku langsung kayak sautin bahasa Dayak, eh kamu bisa bahasa Dayak, kata ibunya. Oh bisa dong bu, oh kirain nggak bisa, kata ibunya bilang gini, kayak banyak remaja loh sekarang yang kayak orang-orang dewasa kayak malu menggunakan bahasa Dayak. Aku kayak ngapain malu loh bu, aku bilang, apalagi kita real orang Dayak ya, gunakan aja bahasa Dayak gitu, walaupun ada logat-logatnya ya, kecampur Banjar ataupun bahasa apa itu.
0: Betul-betul ya, kelop hari. Jadi kayak budaya tuh sebenarnya bisa terus berkembang kayak ngikutin zaman gitu ya. Bahkan sekarang kita bisa melihat bagaimana bentuk kreativitas anak muda yang menggabungkan unsur tradisional dengan sesuatu yang modern. Kayak misalnya nih, musik tradisional yang dipadukan dengan musik populer atau pakaian bermotif tradisional yang dikreasikan menjadi busana kekinian. Kalau menurut Kak Fatma nih, gimana pendapat Kakak tentang anak muda yang menggabungkan budaya tradisional dengan budaya modern? Apakah kayak menurut Kakak nih, hal tersebut bisa menjadi cara nih untuk melestarikan budaya?
1: Bisa banget, bisa banget. Karena kan kita mengkolaborasikan, maksudnya kayak antara perkembangan zaman sama apa ya, kayak budaya-budaya kita. Jadi kayak apa sih bahasanya itu, kayak tidak meninggalkan perkembangan modern sekarang dan tidak meninggalkan juga yang kayak khas-khas Dayak kita dulu gitu. Jadi kayak mengkolaborasinya gitu supaya kan kelihatan unik dan keren gitu. Jadi kayak tidak mengikuti perkembangan zaman dulu tetapi dikolaborasikan dengan perkembangan sekarang, biar orang tuh melihat, oh ini bisa dimixkan dengan cara seperti ini, jadi kelihatan unik dan kelihatan kayak wow gitu kalau dilihat secara langsung.
0: Oke, jadi yang semulanya kayak budayanya dianggap kuno gitu ya Kak ya, jadi digabungkan dengan yang sekarang itu lebih terlihatnya lebih nyentrik, lebih keren aja.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul, lebih keren, apalagi kan anak muda sekarang kan suka yang kayak hal-hal yang baru gitu.
0: Misalnya hip dude gitu. Nanti tiba-tiba lagu Dayak jadi hebdo gitu ya,
1: betul,
0: ya. Jadi selain musik itu ya, Klub Hari media sosial juga menjadi salah satu tempat anak muda mengekspresikan kreativitasnya gitu ya. Bahkan konten budaya tuh bisa menjangkau orang-orang dari berbagai daerah juga. Jadi untuk kita Klub Hari anak-anak muda sekarang, jadi kayak jangan malu untuk memposting-posting. Misalnya kita bikin video singkat pakai bahasa Dayak aja gitu, itu tuh bisa terkenal gitu ya. Apalagi kayak TikTok, media sosial zaman sekarang tuh kan kayak algoritmanya cepet banget ya, kayak naiknya. Jadi kita, oh bahasa Dayak lo kayak gini, oh
1: iya, betul,
0: tradisinya Dayak lo kayak gini, ini makanan khasnya gitu.
1: Apalagi kan tarian-tarian Dayak sekarang kan pernah mengikuti ajang tari tingkat nasional ya, ataupun internasional sampai luar negeri.
0: Betul.
1: Itu pun salah satu cara kita memperkenalkan budaya kita tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga.
0: Jadi kan sekarang kita juga tahu kan, kayak media sosial tuh bukan tempat untuk mencari hiburan atau mengikuti tren aja gitu ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik ya, media sosial juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya daerah. Kalau melihat konten budaya di media sosial nih Kak, menurut Kakak apa yang membuat sebuah konten itu bisa menarik perhatian anak muda?
1: Yang pastinya kayak sekarang itu kayak hal-hal yang absurd pun bisa jadi, aduh ya, FYP kalau bahasa sekarang pun. Karena Gen Z sekarang kan suka-suka yang aneh, yang absurd, dan juga kayak unik, itu jadi tontonan.
0: Betul.
1: Terus bagaimana cara kita memilahnya aja, apakah konten ini positif ataupun negatif.
0: Okay. Gitu. Betul kata Kak Fatma ya, karena sekarang banyak banget di media sosial tuh yang naik tuh, yang lebih cepat viral tuh yang unik-unik.
1: Yang unik-unik.
0: Jadi untuk anak muda Kalimantan Tengah khususnya, kita bikin aja video unik-unik yang mengangkat budaya kita gitu ya. Okay. Dan setelah kita bahas media sosial nih Kak, sekarang kita beralih ke lingkungan terdekat kita. Sebenarnya kecintaan terhadap budaya bisa dimulai dari keluarga gitu kan Kak, atau lingkungan pertemanan. Namun gimana caranya anak muda gak hanya ngenalin budaya tetapi juga benar-benar tertarik untuk mempelajari. Nah, tapi ini menurut Kak Fatma nih, seberapa penting kayak peran keluarga dalam mengenalkan budaya daerah kepada anaknya nih sejak kecil?
1: Penting banget sih, orang tua harus punya peran yang sangat penting. Orang tua tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga menggunakan bahasa Dayak terus menerus sih, dan juga kayak kenalkan budaya bahwa nak ini loh, mama belikan kamu baju batik ini coraknya berbeda dengan batik yang kayak batik Jogja ataupun apa kan, batik Dayak itu beda coraknya dengan batik-batik yang lain gitu ya. Dengan cara kita menggunakannya gitu ketika kita kayak ada event-event ataupun ketika bekerja. Salah satunya itu sih. Dan juga biasakan anak mendengar lagu-lagu Dayak tapi yang daerah. Positif-positif ya.
0: Banyak banget yang gak positif.
1: Iya,
0: jadi kita harus pintar juga menyaring untuk anak-anak ya Kak ya. Kalau misalnya terakhir deh kayaknya ini, pertanyaan terakhir nih. Apa nih menurut Kakak yang perlu dilakukan agar budaya daerah tidak hanya dikenal ketika ada festival aja nih? Kan orang-orang taunya festival besar baru ini budayanya dari daerah ini, kayak gitu kan. Atau acara tertentu gitu, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Dengan cara gunakan media sosial dengan bijak. Karena kan sekarang informasi tidak hanya melalui TV tapi media sosial. Betul. Itu paling sering cepat trendingnya. Gunakan media sosial dengan cara promosikan tarian Dayak, promosikan baju-baju khas Dayak, kemudian promosikan kayak makanan-makanan kita khas Dayak. Biar orang luar yang di sana tahu, oh Dayak itu seperti ini ya, oh Dayak itu seperti ini ya. Itu yang membuat kayak misalkan turis-turis itu tertarik juga berkunjung ke Kalimantan gitu. Selain ada orang utannya ya, itu kan banyak mereka kayak apa ya, turis-turis melakukan penelitian di Kalimantan itu dengan mengunjungi orang utan ataupun wisata-wisata yang memang kayak banyak satwa liarnya sih.
0: Betul, karena kita sangat kaya ya.
1: Sangat kaya akan hewan-hewannya juga sih ya.
0: Terakhir lagi, tadi sudah terakhir sebenarnya.
1: Terakhir lagi, oke.
0: Closing statement dari Kak Fatma untuk generasi muda yang mungkin selama ini kayak merasa budaya daerah tuh bukan sesuatu yang menarik atau penting bagi mereka.
1: Untuk teman-teman yang di luaran sana ya, yang pastinya kayak jangan terpengaruh oleh media sosial, apalagi kalian yang memang orang real, orang Dayak. Pergunakan media sosial, perkenalkan budaya serta suku kita gitu, agar orang mengenal lebih banyak terkait suku-suku kita. Dan juga kayak jangan malu untuk menggunakan bahasa Dayak kita.
0: Betul. Oke. Dan itu tadi ya Klub Hari, pesan singkat dari Kak Fatma. Gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Seru ya?
1: Ya, seru banget bahas tentang budaya Kalimantan.
0: Meskipun
1: ini
0: tadi pertanyaan aku kayaknya agak muter-muter.
1: Gak apa-apa, karena kita kan ngobrolnya enjoy gitu.
0: Iya, kita sama-sama belajar. Jadi dari obrolan kita hari ini ya Klub Hari, kita bisa melihat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas orang tua, seniman, ataupun tokoh adat aja, tapi anak muda juga punya peran penting, baik melalui kegiatan sehari-hari, kreativitas maupun pemanfaatan media sosial. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang harus selalu terlihat kuno atau ketinggalan zaman. Bahkan tadi kita boleh nih satu kan gaya baju freestyle kita sama batik misalnya gitu ya Kak Fatma.
1: Iya betul.
0: Jadi dengan kreativitas dan cara yang tepat gitu ya, budaya bisa terus hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Kak Fatma yang sudah berbagi cerita dan pandangannya dalam obrolan budaya kita hari ini.
1: Oke, sama-sama.
0: Semoga perbincangan kita bisa mengingatkan kita bahwa mengenal budaya sendiri merupakan langkah awal untuk ikut melestarikannya. Saya Nurul dan
1: saya Fatmawati.
0: Kami pamit undur diri dari obrolan budaya. Selamat beraktivitas.
1: Bye-bye.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah? Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Ya Allah, Pak Hari masih di 95,1 FM Pro 4 Surabaya Nusantara, dan kali ini masih bersama Nurul. Tadi kita udah ngomongin tentang kebudayaan yang melekat dengan anak muda gitu ya. Dan ada statement kita tadi yang menarik ya Allah, Pak Hari, bahwa budaya ini enggak kuno-kuno amat kalau misalnya disatukan dengan kemodernan. Oke. Dan upaya melestarikan kebudayaan di tengah perkembangan seni modern terus dilakukan oleh para pelaku seni juga nih Allah, Pak Hari, di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Sawung Dance Arena pada yang digelar oleh Sanggar Sawung Betarung pada Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengenal dan mempertahankan nilai-nilai budaya daerah. Jadi ketua panitianya itu Kak Ardi Kenzo Ananta Ananta, ini nyambung ini mengatakan ya kalau Pak Hari, perkembangan zaman dan masuknya berbagai budaya modern tidak seharusnya membuat generasi muda melupakan kebudayaan lokal. Jadi melalui Sawung Dance Arena 2026 ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa seni dan budaya tradisional dapat dikemas secara kreatif dan menarik sehingga tetap relevan bagi generasi muda. Ini sesuai banget sama yang kita obrolin tadi ya Kula Pahari. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya Kula Pahari. Nurul pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pahari. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Pukul 8 hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau mencatat setiap hari ada masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare di 8 kecamatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

kami, boleh banget ya gabung di WA 0811 520133, dan juga melalui telepon di 0536 3235 969. Nah, sebelumnya sambil menunggu requestan lagu dan favorit kelapa hari, kita dengarkan bersama-sama ya.

kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Baik, kalau hari masih bersama Widi, ditemani oleh
4: saya Fatmawati lagi
3: dan
5: saya Gloria.
3: Nah, Widi ditemani oleh Fatmawati dan Gloria nih sore hari ini. Jadi kelapa hari, ayo nih gabung bersama Widi dan juga siapa tadi?
4: Fatma
3: dan Gloria. Nah, kami akan menemani kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu-lagu favorit kelapa hari. Nah, buat kelapa hari yang mau request lagu boleh banget gabung di WA kita ya di 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Ada di TikTok kita nih, ada Lelo. Wow, keren kak. Iya, terima kasih ya. Ayo, mau request lagu dangdut gak nih? Kita tunggu ya requestan lagu dangdut kalian semua. Cukup kalian ketik aja judulnya apa dan juga penyanyinya siapa, nanti kita putarkan. Betul gak nih?
4: Betul banget.
3: Iya. Nah, sembari menunggu requestan lagu dangdut favorit kelapa hari semua ya, dan Widi mau menyapa Bang Nanang Banjar nih. Biasanya dia yang pertama ini menelpon, ini tumben belum ada. Dan dari TikTok ada lagi nih dari Bunglon request lagu Gadis Kalimantan.

0: Kos, makasih sebelumnya. Oke, nanti kita putarkan ya lagu Gadis Kalimantan. Atau kita putarkan sekarang aja kah?
1: Boleh.
0: Iya, kita putarkan sekarang aja nih. Kita carikan dulu ya Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan.
1: Ini yang lagu lagi viral.
0: Yang lagu rame, lagi rame-rame ya gitu ya.
1: Pesan anak Kalimantan.
0: Ini lagu dangdut bukan sih?
1: Gadis Kalimantan versi dangdut ya.
0: Sebentar ya, Bunglon. Kita carikan dulu lagunya.

Bentar ya, Kola Bahari ya. Gadis Kalimantan, penyanyinya siapa ya? Gadis Kalimantan yang ini aja deh. Dari Syahriyadi ya, lagu Gadis Kalimantan. Selamat mendengarkan.

0: Dan teman-teman masih menunggu nih requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari ya. Dan bisa banget gabung di telepon kita 0536 3235969. Dan di TikTok, oke, ternyata sudah ada telepon nih. Sebentar ya. Naikin, kemudian on, on. Halo, Pak Dengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu menelpon juga ya, nih.
1: Udah berbunga-bunga tuh hatiku.
0: Aduh, berbunga-bunga.
1: Karena ditunggu sama Widi kan.
0: Dan Widi hari ini ditemani oleh Fatma dan juga Gloria nih, Bang.
1: Halo, Mbak Fatma, Mbak Gloria. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bang.
1: Gimana kabarnya kalian berdua?
2: Baik, baik, sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sekarang sudah asapnya sudah mulai berkurang ya, Bang ya?
1: Iya, lumayan berkurang lah, sudah alhamdulillah kan.
0: Iya.
1: Nah, kan tadi balkon hujan deras di sekitar sekitar RT Kering Mesir yang sedang hujan deras di malam.
0: Iya. Tapi di tempat aku enggak, Bang.
1: Tempat aku juga enggak.
0: Nah, Abang mau request lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya Anggur Merah.
0: Anggur Merah.
1: Yang dari Muksin Alatas lah.
0: Yang siapa, Bang?
1: Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya Pak Nason. Buatnya Mbak Cecilia. Buatnya Bu Amor. Buatnya JT Bayo dan Lesemongke dan Bang Jidan. Buatnya ya kayaknya buat semua pencinta Dingko ya, dan itu aja ya.
0: Iya.
1: Selamat sore semuanya buatnya.
0: Selamat sore.
1: Mbak Windy, Mbak siapa tadi dua dalam
0: Fatma, Fatma dan juga
1: Fatma,
0: Gloria.
1: Fatma sama Gloria ya, selamat sore semuanya.
0: Selamat sore, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Nah, itu dia beberapa hari requestan dari Bang Nanang Banjar ya, dengan judul Anggur Merah. Dan buat Kelapa Hari yang masih mau request lagu dangdut, kami masih menunggu requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari ya di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Oke, Kelapa Hari kita lihat dulu ya di sini. Ini tidak di Kak Wanusu nih ada menelpon nih, tapi kenapa tidak tersambung ya? Sebentar. 1527. Harusnya sekarang sih. Ini juga kenapa ya tidak tersambung ya? Oke, dari Mama Sri Mura. Selamat sore, Mbak Dengkoy. Dangdut adalah kita. Kalau boleh, Mbak, aku ingin request lagu Dayak Kalteng. Kirim salamnya untuk semua pendengar di acara Mbak Dengkoy di Perompat RRI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak beserta operator yang sedang bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, nanti kita putarkan ya. Dan ini dari siapa yang lagi ya? Kita

0: Mbak Widi, apa kabar Mbak Widi?
1: Baik dong, aku sekarang lagi ditemani nih sama dua teman, ada
0: Oh.
1: Fatma dan juga
2: ada Gloria.
1: Nah, ditemani
0: Oh.
1: sama
0: Ih.
1: Fatma dan juga Gloria nih Kak.
0: Oh iya, salam kenal sama yang teman dua orang itu ya.
1: Nah,
0: Kita request lagu dulu, Mbak.
1: boleh boleh.
0: Lagunya dari Ayu Soraya Cuma Satu.
1: Ayu Soraya cuma satu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Salamnya pertama buat Mbak siapa tadi?
1: Fatma.
0: Hah?
1: Fatma Widi kah?
0: Ya, Fatma guys, salam kenal. Salamnya pertama buat yang lagi penyiar lah. Salam sehat, semoga selalu sehat. Salamnya pertama buat Bang Widi, buat Elanio.

0: di Tokyo, yang lain dirangkul ajak dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, itu dia Kelapa Hari, requestan dari kawan Wusu ya di Kalbar. Oke, kita terima telepon lagi nih. Halo, Badengkoy. Halo, Badengkoy.
2: Badengkoy, dangdut adalah kita. Lagunya dari Roma Irama, Mbak.
1: Oh, Roma Irama, jadinya.
2: Ya, sudah diganti tadi. Kalau dari Teteh Dayu itu susah carinya.
1: Oke, nanti kita putarkan ya, Kak.
2: Dari Om, dari Roma Haji Roma Irama aja. Tak berdaya.
1: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Salamnya buat ibu siapa tadi yang gabung tadi, Bu?
1: Wanusu.
2: Oh iya, buat ibu itu yang baru gabung kemana aja ya? Aja Mama Lili lama nggak kedengaran.
1: Iya benar, nggak tahu.
2: Dan
1: juga
2: buat semua pendengar, iya kanan banyak juga. Dan buat semua pendengar setia di acara Badengkoy di Persatu, di Perempat, di Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Buat Mbak siapa ini?
1: Widi.
2: Mbak Widi, Wini.
1: Widi.
2: Ya, sama Mbak Fatma. Sama siapa tadi
1: Gloria.
2: Iya, Mbak Gloria beserta operatornya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul beristirahat dengan selamat.
1: Siap.
2: Terima kasih, salam sehat.
1: Terima kasih. Oke, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kelapa Hari masih bisa banget ya, biar kita masuk di list gitu, masuk di nomor urut berapa nanti teleponnya Kelapa Hari. Dan kita coba dulu. Halo. Dan dari telepon ini sepertinya tidak bisa tersambung nih, Kak. Halo.
3: Iya, halo Kak, mau request lagu Kak?
1: Iya, boleh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Julian.
1: Julian. Dari mana nih, Kak?
3: Dari mana ya? Dari mana aja lah.
1: Maksudnya di Palangka atau di mana?
3: Oh, di Palangka.
1: Oh, oke. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Lamunan dari Caknan.
1: Lamunan Caknan.
3: Ya.
1: Oke, mau salam-salam gak nih?
3: Boleh tuh, salam-salam nih buat Anu. Buat anak-anak tongkrongan Kala Dikoy. Terus untuk operator yang bertugas ya. Ini siapa operatornya nih, Kak?
1: Enggak ada sih.
3: Oh, enggak ada ya. Udah buat operator aja lah. Terus buat anak-anak gemar yang merasa. Oke, itu aja, Kak.
1: Oke, terima kasih. Nanti kita putarkan ya. Sama. Oke, Kelapa Hari, itu dia requestan dari Julian tadi ya. Ada Lamunan Caknan. Kita akan putarkan dulu nih satu-satu. Dan di TikTok juga sudah ada beberapa yang request. Kita lihat dulu ya. Sebentar. Dari Fauzan. Request lagunya Simpatik Musik, judulnya Sumanding, diputar di jam 16.12. Oke ya, nanti di pukul 16.12 kita putarkan. Kemudian ada dari Lelo, request lagu Bang Jono, Kak. Makasih sebelumnya. Oke, kita masuk di list ya. Lelo Bang Jono, ini ya, siapa sih penyanyinya rasanya sih? Apa? Jaskia Gotik. Kemudian ada siapa ya lagi ya? Kita lihat dulu ya. Kak, request Jenny. Boleh request bikin apa? Tulis aja ya. judulnya apa, terus penyanyinya siapa, nanti kita putarkan. Ya, ini tadi Faujan sudah Lelo request lagu. Iya, sebentar ya. Salam buat Gloria, Kak. Oke, ini Gloria-nya ada di samping. Sudah langsung disampaikan ya. Dan kita langsung aja nih carikan requestan dari Bang Nanang Banjar tadi ya, yang pertama. Kemudian nanti yang kedua ada dari Kawanusu. Yang ketiga ada Mama Sri, kemudian yang keempat ada Julian, yang kemudian terakhir nanti Lelo. Dan nanti di pukul 16.12 ada requestan dari Kak Faujan. Kita carikan dulu nih Anggur Merah. Ada enggak nih lagunya ya? Anggur Merah Mukrin. Mukrin ya? Muksin Muksin Muksin Alatas. Oke, kita putarkan nih buat Bang Nanang Banjar. Selamat mendengarkan Kulapa Hari, dan khususnya Bang Nanang Banjar.

0: radio.
1: Uy, Mak. Pun hayo sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe,
2: tu na tege jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, proepat RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI Mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

beberapa hari, pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melalui bidang peternakan Dinas Pertanian setempat melaksanakan vaksinasi rabies massal bagi hewan penular rabies di wilayah Kecamatan Selat dengan target 300 dosis vaksin.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Baik, kalau Pak Ari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Ari memasuki pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masih di program Badengko ya. Jadi buat kalau Pak Ari yang mau request lagu dangdut favorit kalau Pak Ari, boleh banget gabung bersama Widi di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, buat kelapa hari yang mau request-request, Widi masih tunggu sampai pukul 16.45 ya. Jadi, khusus lagu dangdut. Nah, di TikTok juga sudah ada beberapa requestan ya kelapa hari.

dengan judul Kerinduan dari Rido Roma. Kemudian ada dari Efray MRX Bubuk Bambu. Kemudian dari Pak Indra ada Cidro dari Didi Kempot. Dan nanti di pukul 16.12 kita akan putarkan lagu requestan dari Fauzan Sumanding. Sumanding ini lagu apa ya? Nah, buat kelapa hari, Widi masih menunggu requestannya ya. Mau Wini Pak PKI, selamat bergabung buat yang ada di TikTok. Nah, buat yang ada di TikTok, boleh banget mengirimkan gitu ya judul lagunya yang mau di request. Terima kasih untuk giftnya dari Kak KS1 ini. Wah, banyak sekali nih gorengan dan kopinya. Terima kasih banget ya. Banyak banget nih. Kayaknya kenyang nih Widi makan gorengan dan juga minum es kopinya nih. Nah, buat kelapa hari yang mau request-request lagu dangdut, Widi pasti tunggu ya. Baik, mari menunggu requestan dari kelapa hari semua. Widi

requestan Fauzan tadi ya, dan juga ada requestan Lelo tadi dengan judul Bang Jono dari Zaskia Gotik. Jadi buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget gabung bersama Widi di WA 0811-520133, atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Widi tunggu requestan lagu favorit Kelapa Hari sampai pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Widi hadirkan requestan dari Kak Nings ya di TikTok nih, dengan judul Kerinduan dari Rido Roma. Oke, kita putar.

ya, Kulapa Hari, lagu kerinduan dari Rido Roma. Selamat mendengarkan buat Kak Ning ya, khususnya, dan buat Kulapa Hari semua.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Baik, kalau Pak Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, buat kalau Pak Hari yang mau request lagu dangdut, boleh banget nih gabung bersama Widi ya di RRI Pro 4 Palangkaraya di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan buat Kelapa Hari yang mau gabung di TikTok juga bisa ya, gabung bersama kita di Pro 4 Palangkaraya Kelapa Hari. Dan di TikTok sudah ada baru ya, requestan baru dari Marcel Stephen dengan judul Batik Pekalongan dari Bang Haji Mansyur S. Salamnya untuk Mamah Wine. Mamah Wine atau Mamah Wini nih? Wini masih Mamah Wine, tulisannya Mamah Wine ya. Dan sudah kita sampaikan ya salam-salamnya. Selanjutnya akan kita putarkan lagunya. Dan kita menerima telepon dulu ya Kelapa Hari. Halo, Badengkoy. Halo, Badengkoy. Halo, Badengkoy.
1: Mbak Dengko, selamat sore Mbak. Sama Mbak siapa nih? Edo di sini.
0: Sama Mbak Widi.
1: Mbak Windy ya?
0: Iya, Widi, Widi.
1: Oh, Mbak Widi ya. Oh, yang biasa itu ya.
0: Gimana nih kabarnya hari ini, Bang?
1: Hari ini laginya kabut di Panona, di Panarung ya. Mana kabut?
0: Oh, itu tebal lagi kah kabutnya?
1: Ada juga sedang-sedang aja, kalau aja melihat Windy ya ada.
0: Bucur benar.
1: Memang Windy itu kelihatannya boleh berjalan ya, Nawin.
0: Wah, iya kok.
1: Enggak. Ini Ma- langsung anu on air, Gawin?
0: Iya, on air.
1: Aduh, kata tetap buka TikTok tadi ya, Gumi.
0: Padahal rame nah di TikTok, nah.
1: Ya itu. Kalau sampai buka TikTok, nah, jadi di RR-nya. Saya masuk ya, salam aja buat Wendy ya, salam sehat ya.
0: Iya.
1: Ada banyak yang masuk, Win. Orang luar banyak ada, Win?
0: Banyak ini, ada beberapa tadi sudah. 2, 4, 6. Ada beberapa banyak.
1: Oh ya, salam ya yang mendengar Pro 4 Palangkaraya ya. Yang dari luar Palangkaraya, salamnya dari Mas Edo di Kota Palangkaraya ya. Iya,
0: enggak mau salam request sehat.
1: Lagi, Pak. Sempat ya?
0: Sempat ya.
1: Kalau sempat Winda ya putar aja, aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nanti aku putarkan di urutan kedua ya setelah lagunya.
1: Aku nggak masalah, Pak. Yang penting kan ketemu Windy, yeah, gitu ya. Yang bakalnya gimana orangnya gitu ya.
0: Iya, yeah, betul sekali.
1: Nah, ini itu ketemu tuh sudah gimana, bahagia sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, itu Windy ya, buat Windy ya selalu ya. Okay. Windy masih sendiri kan, Win?
0: Iya, yeah, masih sendiri.
1: Tapi punya kan?
0: Ada.
1: Alhamdulillah, emnya ada ya ada. Diajak kayak nanti diajak kanu ke mana gitu ya?
0: Iya, ada yang iya, dibawa dongki.
1: Aja Windy, silakan Win. Makasih iya, banyak ya. Terima kasih yang pengen masuk lagi Win ya.
0: Iya, terima kasih Bang Edo.
1: Buat kamu, ya buat kamu sehat selalu, disayang Mama dan Papa juga ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Kelapa Hari itu dia tadi ya. Requestan dari Bang Edo, aku bukan Rahwana. Oke, sebelum itu kita putarkan dulu ya lagu dari requestan dari Kak Marcel Stephen tadi dengan judul Batik Pekalongan. Selamat mendengarkan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: itu dia lagu dari King Nasar, aku bukan Rahwana ya, requestan dari Bang Edo. Dan kita di TikTok ini ada dari Kak Mariani Chow Zhang. Selamat sore Kak, mau gabung boleh request kopi manis buat Alhuda 88 yang lagi pada kerja Cipondo. Nah ini aku cari, ada sih kopi manis tapi kayak cuma ada satu lagu kayak gitu ya. Yang banyak itu kopi susu.
1: Kesu-kesu kami turu, enaknya minum kopi.
0: Yang itu kah lagunya atau yang mana ya? Atau kita ini dari Shavelrius. Shavelrius
2: tak dapat tidur. Lagunya tak dapat tidur kah judulnya?
0: Tak dapat tidur dari Roma Irama ya. Oke, kita putarkan ini dulu ya, lagu dari Kak Shavelrius Singam. Selamat mendengarkan.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Pak, si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
3: Kuncinya bukan dilarang total, Ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
2: Parental control? Caranya gimana tuh, Pa? Susah gak?
3: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
2: Wah, canggih dan praktis ya, Pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
3: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

hari, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, turun langsung menyalurkan bantuan pangan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS di sejumlah titik di Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang terdampak karhutla dan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan mendapatkan dukungan kebutuhan pokok dari pemerintah.

2 kakak. Dari jumlah tersebut, bantuan telah disalurkan kepada 777 kakak. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, kalau Pak Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya, 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki program Info Budaya, khususnya tentang destinasi wisata ya, Kulapa Hari. Dan Widi akan menginfokan untuk Kulapa Hari ini tentang destinasi wisata, tentang uniknya air terjun Temburun, air terjun bertingkat 7. Nah, air terjun Temburun ini Kulapa Hari ya, merupakan salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur kota Tarempa. Bentuknya sangat unik, bertingkat-tingkat. Ini sebanyak 7 ya tingkatannya dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini merupakan kawasan wisata lazim bagi penduduk di wilayah Siantan. Jadi ini ada tingkatan 7 ya Kulapa Hari, dan di samping-samping air terjun itu ada beberapa pohon-pohon hijau yang ada di air terjun tersebut. Tentunya ini merupakan tempat wisata yang cocok buat Kulapa Hari yang suka traveling dan menjelajahi alam, untuk menikmati suasana perairan yang ada di wilayah Siantan. Jadi itu dia Kulapa Hari, dan ini bermuara di Selat Peniting ya Kulapa Hari. Jadi buat Kulapa Hari yang mau ke sana boleh banget nih. Tapi terus pantau juga cuaca yang ada di sekitar daerah kita, agar liburan kita tetap berjalan sesuai dengan rencana kita ya Kulapa Hari ya. Dan selanjutnya Widi hadirkan satu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Sewu Kota. Selamat mendengarkan.

0: Baiklah Pak Ari, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kita bersama-sama dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Pro 1 RRI Palangkaraya sembari menunggu komandan azan maghrib ya. Selamat mengikuti.
1: Kasabat aidin nas

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang

0: menyenangkan. Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dengan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikah tuh?
1: Jangan lah.
0: Ini keberubah kau.
1: Ayy.
0: Tunggu dan dipilih.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Baiklah Pak Ari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya di program Pesona Budaya khususnya Destinasi Wisata. Dan kali ini kita akan membahas tentang Antang, Pulau Penjaga Laut Barat di Kepulauan Riau. Nah, Pulau Pak Ari, Pulau Antang ini terletak di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Wilayah yang lebih sering terdengar sebagai surga bahari, namun ini menyimpan peran strategis ya yang tak banyak disadari orang. Nah, gak cuma gugusan pulau di perbatasan, Antang ini berdiri sebagai titik penting dalam sistem pengawasan laut Indonesia.

Antang ini, Kulapa Haria, merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menetapkan pulau kecil ini ya sebagai pangkalan pengawasan perikanan dan menjadikannya rumah bagi setidaknya 7 kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP. Nah, setiap hari kapal-kapal ini bersiaga mengawasi aktivitas kelautan di zona ekonomi eksklusif yang rawan pencurian ikan oleh kapal asing. Dalam landscape kelautan yang kompleks ya, di mana kepentingan ekonomi, kemudian lingkungan, dan geopolitik saling bertaut, Antang ini berdiri sebagai garda awal perlindungan. Dari pulau inilah operasi patroli diluncurkan, baik untuk pemantauan, penindakan terhadap pelanggaran hukum laut, hingga perlindungan terhadap aktivitas perikanan rakyat. Nah, meski fungsinya cenderung teknis dan juga strategis ya, Kulapa Hari, Pulau Antang ini juga menyimpan landscape tenang dan terpencil nih, yang gak kalah menarik bagi pecinta perjalanan non-konvensional. Dikelilingi laut biru kehijauan dan juga hamparan langit tanpa batas, suasana di sekitar dermaganya terasa asing dari segala keramaian. Jauh dari jalur wisata utama, tempat ini memberi pengalaman tentang pulau ya yang hidup bukan dari pariwisata, tapi dari tugas negara yang berlangsung diam-diam. Nah, Kulapa Hari, dalam satu hari nih ya, Antang ini bisa terasa seperti pangkalan militer, sekaligus tempat pelarian dari kebisingan. Pulau ini tuh adalah contoh konkret bahwa batas negara bukan hanya tentang garis di peta, melainkan titik-titik nyata tempat kehidupan, pengawasan, dan juga perlindungan berlangsung senyap, konsisten, dan bermakna. Itu dia Kulapa Hari tentang Antang, Pulau Penjaga Laut Barat di Kepulauan Riau. Dan selanjutnya, di pukul 17:49 ini, Widi kembali hadirkan lagu dari Ryan Music dengan judul Bareh Solok. Ini versi jazznya ya Kulapa Hari. Selamat mendengarkan.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

8 hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengusulkan peningkatan jalan di kawasan seberang Sungai Mentaya dari Cempaka Mulia Timur hingga perbatasan Pagatan Kabupaten Katingan sebagai alternatif untuk membuka akses darat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Bupati Kotim Halikinor menyampaikan, usai mengikuti rapat koordinasi usulan penanganan peningkatan jalan di kawasan seberang Sungai Mentaya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Peningkatan Jalan Nasional secara virtual. Dalam kegiatan, turut hadir

Jelaskan, sebelumnya pemerintah daerah lebih mengarahkan perhatian pada rencana pembangunan jembatan Mentaya yang menghubungkan Sampit dengan kawasan seberang Sungai Mentaya. Namun kebutuhan anggaran yang sangat besar membuat pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kembali skala prioritas pembangunan. Rencana pembangunan jembatan Mentaya sendiri telah beberapa kali dibahas pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

tersebut nantinya dapat menghubungkan kawasan Koting dengan wilayah Pagatan di Kabupaten Katingan. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

4 RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kula Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kula Pahari memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki program Pesona Budaya Borneo Malam. Dan kita di sini ada beberapa informasi ya buat Kula Pahari tentang budaya yang ada di Kalimantan. Yang pertama nih Kula Pahari, ada Bapalas Bidan, tradisi masyarakat Banjar menyambut kehadiran bayi. Nah, Pahari, pernah dengar gak nih tradisi Bapalas Bidan? Ini tuh merupakan salah satu adat masyarakat Banjar ya di Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan kelahiran seorang anak. Tradisi ini itu menjadi bentuk ungkapan rasa syukur keluarga atas kelahiran buah hati sekaligus penghormatan kepada bidan yang membantu proses persalinan. Dalam masyarakat Banjar,

0: Kelapa Hari, menariknya tradisi ini bukan sekadar acara seremonial ya, Bapak Lasida.
1: Ini mengandung nilai kebersamaan, kemudian terasa terima kasih, serta penghargaan terhadap orang-orang yang membantu keluarga menjalankan Kelapa Hari.
0: Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan layanan kesehatan, tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang menarik untuk daerah

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak.

0: Kabar Kutak Itah. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itah.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Itah jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terakui.

18 ya malam harinya. Salah fokus karena jam 6 jadinya jam 16. Pukul 18:24 menit. Kita akan membahas tentang Mama Pas Lewu. Ini merupakan tradisi masyarakat Dayak Ngaju untuk menjaga keharmonisan kampung.

Dua sisi adat tersebut itu menjadi bagian penting nih dalam membangun perdamaian dan juga menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram. Menariknya kalau hari melepas lewu ini ternyata bukan sekadar ritual adat loh.

kupas lewu tradisi masyarakat Dayak Haju untuk menjaga keharmonisan kampung. Nah, sekedar informasi juga nih Kula Pahari, kalau di dalam Hindu juga ada ya yang namanya untuk menjaga keharmonisan kampung ini, atau namanya pembersihan desa gitu ya Kula Pahari, pembersihan suatu wilayah namanya. Hampir sama juga dengan Mama Pas Lewu. Dan biasanya kalau di Kota Palangkaraya, Mama Pas Lewu ini biasanya juga dibarengi dengan mencaru saat hari raya Nyepi. Nah, itu dia Kelapa Hari, sedikit informasi buat Kelapa Hari semua. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang nutuk deham, tradisi mengolah padi masyarakat

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar. Diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: beberapa hari masih bersama Widi di RRI Propet Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.
1: Nah, kelapa hari, siapa sangka nih ya kegiatan mengolah padi ternyata tuh bisa menjadi bagian dari tradisi budaya yang menarik. Masyarakat Dayak Benuak di Kalimantan Timur mengenal tradisi nutuk beham yang berkaitan

Yeah.

Kelapa Hari, pemerintah Kota Waringin Timur memperkuat sinergi dengan jajaran Korem 102 Panji Panjung dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Istana Budaya Nusantara.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM, suara budaya Palangkaraya. Nah, Kulo Pahari, di malam hari ini kita akan membahas tentang karungut ya, Kulo Pahari. Kalau biasanya kita mendapatkan nasihat nih melalui ceramah, buku, atau obrolan bersama orang tua, masyarakat Dayak Ngaju juga memiliki cara yang menarik untuk menyampaikan pesan kehidupan, yaitu melalui karungut. Karungut merupakan kesenian tradisional yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki fungsi sebagai media penyampaian pesan moral. Melalui lantunan syair, seorang pelantun karungut dapat menyampaikan berbagai nasihat tentang kehidupan, hubungan antar manusia, hingga pentingnya menjaga sikap dan juga perilaku. Nah, bayangkan aja nih Kulo Pahari ya, sebuah nasihat yang biasanya disampaikan melalui percakapan biasa dikemas menjadi syair yang memiliki irama dan diiringi musik tradisional. Tentunya, cara seperti ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi pendengarnya. Tema yang dibawakan dalam karungut juga sangat beragam ya Kulo Pahari. Ada syair yang mengingatkan masyarakat agar menghormati orang tua, menjaga kerukunan, menghargai sesama, hingga tidak melupakan adat istiadat. Keunikan lainnya, pesan yang disampaikan melalui karungut dapat disesuaikan dengan situasi dan kehidupan masyarakat. Karena itulah, kesenian ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, pesan-pesan kehidupan dalam karungut tetap relevan untuk didengarkan. Bahkan ya, Kulo Pahari, generasi muda bisa mempelajari nilai-nilai budaya melalui kesenian yang satu ini. Nah, Pahari, ternyata ya, nasihat itu tidak selalu harus disampaikan melalui kata-kata yang serius. Lewat karungut, pesan kehidupan bisa terdengar lebih menarik, menghibur sekaligus mudah diingat. Oke, itu dia Kulo Pahari tentang karungut, media masyarakat Dayak Ngaju menyampaikan nasihat kehidupan. Selanjutnya, Widi hadirkan karungut dari Novia Iping nih dengan judul Cinta Janji. Selamat mendengarkan.

0: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Chandra, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, kula Pak Hari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 29 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan beberapa hari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas kelapa hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kelapa hari selanjutnya kami hadirkan kembali satu karungut ya dari Intan Aiswara Fitria Ramayati dengan judul Biduan Karungut. Selamat mendengarkan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Loh. Main apa itu, Kak?
4: Ini bagus, Mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
3: Maaf, sayang. Yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
4: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Mah?
3: Betul. Dan nanti mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
4: Yeay, ayo, Mah.
5: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 19:53 dan saatnya saya Widiasi pamit undur diri dari ruang dengar Gula Pahari semua. Tapi jangan kemana-mana nih, tetap bersama kami ya di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang menemani Gula Pahari sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya, dan saatnya saya Widiasi pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Saltara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Messi nemenin kamu bareng Perempat RRI Palangka Raya. And now waktunya Anissa Umami yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So sebelum lanjut bersama dengan perjumpaan kita hari ini dan juga informasi-informasi lainnya juga, mau tanyain dulu gimana hari Senin kamu hari ini? Wow, kata orang sih ya, hari Senin ini tuh jadi hari yang paling capek. Tapi kalau anak muda sekarang bilangnya gak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis semuanya pasti ada aja yang bikin capek. Ada kulapa hari, kita akan seru-seruan malam hari ini bareng dengan lagu-lagu yang akan menemani kamu ya, bareng dengan lagu-lagu Nusantara. Dan juga nanti kita akan layu TikTok seru-seruan bareng kamu, requestan dan juga salam-salaman untuk kamu di Perempat RRI Palangka Raya. Langsung saja kita buka perjumpaan kita bersama dengan sebuah drama legenda menemani kamu dengan Sabaru dan Kayu Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarun. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabarun membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Sebaru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.

0: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
0: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
1: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tubuh ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
2: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: Kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk, saya takut. Saya tidak bisa berenang, tolong bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa ibu, saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih bareng Anissa Ubami di Suara Budaya Palangkaraya malam hari ini. So hi, gimana Palangkaraya kamu? Kalau orang bilang sih, kenapa sih sekarang hari-hari ini tuh Palangkaraya lagi dibanyaki dengan masyarakat yang lagi happy. Happy-nya kenapa sih? Karena mungkin belakangan kita sudah sangat berteman baik dengan kabut asap, dan hari ini tuh kayaknya jauh lebih baik untuk kita bisa ngelihat kota cantik kita tuh sedikit lebih HD. Kualitasnya jauh lebih jernih pandangan kita ya. Aduh, akhirnya sudah mulai berpisah pelan-pelan dengan lagunya Sal Priadi, Kota Kita Blur, karena Palangkaraya semakin membaik. Dan tentunya ini jadi kabar gembira untuk kita semua. So, apakah kamu punya pengalaman yang pertama yang sama di hari ini, atau bahkan di tempat kamu ada beberapa juga yang kayaknya masih kabut nih Umami, tapi sedikit happy-nya kita sudah tidak mencium aroma kabutnya. Aduh, seneng banget, harapannya kedepannya jauh lebih baik gitu ya. Masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Tentunya akan ada lagu viral-viral in social media kamu kita putarkan di malam hari ini.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Asik, lagu Yesri Tarigan menemani kita bersama dengan Tere Kasem ya, yang juga jadi lagu berbahasa Karo, yang dimana malam hari ini biasa kita ditemani bersama dengan Robema Batak. Dan tentunya Kulapa Hari masih akan nemenin kamu bareng informasi lainnya juga. Kali ini ada informasi terkait hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia yang membentuk Dewan Halal antara Malaysia dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama diplomasi halal dan juga perdagangan produk halal di kedua negara. Dewan tersebut akan dipimpin oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Indonesia, sementara Malaysia bertindak sebagai sekretaris jenderalnya. Nah, pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan fokus memfasilitasi sertifikasi halal dengan perdagangan halal dua arah. Tuh, jadi kalau mau liburan ke Malaysia atau wisatawan dari Malaysia mau ke Indonesia, udah gak perlu khawatir. Para pengunjung muslim udah gak panik lagi buat cari makanan yang bisa jadi pilihan kamu.

0: Ernest Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya Raya. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan seru-seruan bareng dengan cerita-cerita lainnya juga. The Next masih akan nemenin kamu bareng dengan Raja Mangaloksa.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
1: Ampun!
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Hai, masih bareng Anissa Umami pukul 21 lebih 29 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Aduh, bawaannya happy banget ya. Palangkaraya udah hade banget. Dan juga kayaknya Umami ngelihat belakangan ini orang-orang Palangkaraya udah mulai lepas masker nih. Semua berbahagia karena kita pelan-pelan juga selesai dengan perkabutan asap ini. Semoga ini menjadi awal dari kebahagiaan kita selanjutnya juga ya. The next masih akan ada informasi untuk Kabu dari Nusantara, dari Kota Cantik Palangkaraya, atau bahkan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kabu, stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enyo masih bareng Anissa Umami di malam hari ini. Ada sebuah rumah tenun Magelang yang menarik, bukan cuman apa yang dihasilkan, tapi gimana semuanya tetap melibatkan banyak orang di dalam prosesnya. Emang ada apa sih Umami? Yes, serat yang digunakan masih dalam bentuk asli dari tanaman. Jadi rumah produksi tenun ini menggunakan serat yang diolah menjadi benang. Bahkan ada serat abaca menjadi salah satu yang paling sering digunakan karena dikenal punya kekuatan yang tinggi. Dan tentunya kalau kita lihat proses produksinya, ada sekitar 2.200 orang terlibat, mulai dari sekitar 2.000 tenaga borongan rumahan, 200 pegawai produksi, sampai petani di berbagai daerah Indonesia yang menyediakan bahan baku utamanya. Nah, produk tenunannya sendiri ini tuh sudah sekitar 90% diekspor. Saat ini rumah tenun ini sudah memiliki MOU dengan Amerika Serikat dan sebelumnya mengikuti pameran di beberapa negara Asia. Asik, keren banget. Yang bikin menarik lagi adalah sisa serat yang gak terpakai ini tuh akan dimanfaatkan kembali menjadi sebuah souvenir. Jadi prosesnya tidak hanya untuk mempertahankan cara produksi yang otentik saja, tapi sudah mulai menetapkan prinsip zero waste day, di mana tidak meninggalkan sisa. Nah, kalau tempat wisata bisa mengajak kita untuk melihat sebuah proses sekaligus memahami apa aja sih sebenarnya yang hidup dari sebuah proses ini. Menurut kamu, apa sih yang membuat sebuah pengalaman berwisata ketika kamu bisa pulang menceritakan dan juga tahu di balik dari produk yang dipakai orang lain?

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Kami di malam hari ini pukul 21.54 waktu Indonesia Barat sudah belum bermain dengan Anabul imut-imut kamu, dengan kucing kesayangan kamu hari ini, atau kamu tim yang emang agak sedikit takut sama kucing karena alasannya dia punya kuku yang sedikit lebih tajam. Tapi kali ini ada informasi, Messi bersama dengan teman-teman imut kita. Kalau Gen Z sekarang mah katanya tanggungan anaknya itu sebenarnya kucing. Ini umami banget gak sih? Nah, ada tim mahasiswa yang ikut dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung meraih Most Inspiring Film Award dalam Next Scene Kids and Youth Film Festival di tahun 2026 lewat sebuah karya film berjudul Meong. Dalam festival internasional di Jakarta dari tanggal 6 hingga 9 Agustus 2026 kemarin, film Meong merupakan sebuah film drama slice of life yang berlatar di kampus ITB, mengambil sudut pandang seekor kucing bernama Meong yang menjadi teman perjalanan bagi seorang mahasiswa yang sedang menghadapi kesulitan dalam penyelesaian tugas akhirnya. Produksi film ini dimulai sejak Maret di tahun 2025, melibatkan 10 kru dan juga satu pemeran utama. Karya ini pun digarap oleh mahasiswa ITB di angkatan 2022. Ada beberapa peran juga gitu ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Ada sebagai penulis, produser, ada juga sutradara, director of photography, sound director, bahkan sampai editor finalnya. Nah, Next Scene ini sendiri tuh jadi ruang apresiasi internasional untuk seluruh generasi muda yang fokus dalam bidang perfilman dan juga penceritaan secara kreatif. Aduh, ini emang ya, para pecinta-pecinta kucing makin nonton film ini makin suka. Infokan di mana kita bisa nonton film ini. Nanti kita akan informasikan di mana kamu bisa nonton hasil karya dari 11 mahasiswa ITB yang bahkan berhasil membawa ini ke ajang internasional.

RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Guys, ini benar bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak.
3: Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Hai, malam hari ini masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palaikaraya di pukul 22:10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk kamu bersiap istirahat teman-teman ya, karena besok masih akan melanjutkan di hari Selasa kamu. Kalau kamu di hari Senin ini merasa kayak, oh, kenapa ya hari ini tuh capek banget. Semoga besok kamu ngerasa harimu jauh lebih ringan, jauh lebih enjoy gitu ya. Jadi yuk kita istirahat lebih cepat supaya badan juga lebih cepat juga untuk nge-recharge-nya, dan lebih banyak untuk waktu kamu bisa relaxnya. Yuk, akan nemenin kamu bareng mini drama di pukul 10 ini dengan judul Warisan di Ujung Zaman.
7: Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Palangkaraya, sore itu angin bertiup pelan. Di balai desa, dua mahasiswa KKN sedang duduk memperhatikan anak-anak yang sibuk dengan ponselnya. Mereka adalah Rani dan Bima, dua anak muda yang mencintai budaya tapi gelisah melihat zaman yang berubah cepat.
8: Bima, lihat deh. Hampir semua anak sekarang sibuk main HP. Padahal dulu sore-sore begini mereka latihan nari atau enggak main gamelan bareng.
9: Iya Ran, dulu balai ini selalu ramai. Sekarang sepi, tinggal kenangan aja. Kadang aku suka mikir deh, apa budaya kita bakal benar-benar akan hilang ya?
8: Aku gak mau itu terjadi, Bim. Kalau kita yang muda aja cuek, lalu siapa lagi yang mau melestarikannya?
7: Di saat Bima dan Rani sedang memandangi suasana balai, terdengar suara langkah kaki mendekati mereka.
8: Heh, kalian serius banget. Nih, bantuin dong. Kita mau bikin vlog tugas budaya.
10: Iya, judulnya Budaya di Era Digital. Tapi jujur deh, budaya tradisional tuh kayaknya udah ketinggalan zaman ya.
8: Ketinggalan? Justru budaya itu jati diri kita, Rip. Kalau hilang, kita mau dikenal sebagai siapa?
9: Betul, budaya itu nggak harus ditinggalkan, tapi disesuaikan dengan zaman. Kayak kalian, bikin vlog tentang budaya aja udah keren tuh.
7: Di sela-sela percakapan mereka, datanglah sosok pria parubaya. Dia adalah Pak Surya, seorang guru seni budaya di desa tersebut. Beliau dikenal seorang yang sabar dan bijaksana. Pak Surya sudah lama mengajar anak-anak tentang gamelan dan tari tradisional, meski muridnya semakin lama semakin sedikit.
11: Wah, kalian diskusi soal budaya ya? Bagus itu. Tapi ingat, budaya bukan hanya masa lalu, nak. Itu adalah cara kita hidup dan tumbuh. Dulu, setiap bunyi gamelan itu ada maknanya. Tapi sekarang, semakin sedikit anak muda yang mau belajar. Jika dipikirkan lagi, Bapak merasa sedih. Takut suara gamelan tinggal rekaman suara saja.
8: Saya dulu juga mikirnya gamelan itu cuma buat orang tua, Pak. Tapi pas dengar suaranya, adem juga ya. Nah, Pak, gimana kalau kita bikin kegiatan biar anak muda tertarik lagi?
9: Setuju, kita bisa adain festival budaya desa. Ada tari, musik, dan juga pameran pakaian adat.
10: Aku bantu di bagian digitalnya ya, Pak. Kita bikin konten biar viral. Kalau banyak yang nonton, pasti banyak juga yang tertarik.
11: Wah, ini nih baru semangat generasi muda. Budaya bisa tetap dikenal jika kalian berani menghidupkannya dengan cara yang baru, tanpa menghilangkan makna aslinya.
7: Konten mereka meledak di berbagai platform media sosial. Bahkan, beberapa minggu kemudian, warga lokal mulai bahu-membahu menyiapkan bendera dan hiasan warna-warni. Kini, balai desa yang dulu sepi menjadi hidup kembali. Mereka juga ingin menarik wisatawan untuk datang mengunjungi desa ini. Kabar baiknya, Festival Budaya Desa resmi dibuka. Di tengah-tengah ramainya festival budaya desa, anak kembali berkumpul di sudut balai di mana Pak Surya duduk santai menikmati secangkir kopi dan pisang goreng hangat. Dina memulai perbincangan dengan perasaan yang riang gembira.
8: Ran, akhirnya jadi juga nih festivalnya. Lihat, banyak banget kan yang datang.
12: Iya, Din. Lihat tuh, anak-anak kecil itu belajar tarian Dayak. Senang banget deh rasanya.
9: Arif, gimana liputannya?
10: Mantap, banyak udah ratusan yang nonton. Banyak yang komen pengen belajar juga.
11: Anak-anakku, Bapak sangat terharu dengan kalian. Dulu, Bapak takut budaya kita akan hilang. Tapi ternyata, masih ada kalian yang mau peduli. Terima kasih ya, Nak.
8: Budaya nggak akan hilang, Pak. Kami cuma mau buktikan kalau cinta budaya bisa tetap keren di zaman digital ini. Ternyata, nge-vlog pakai baju adat itu keren banget ya.
7: Sore itu, cahaya matahari jatuh di wajah mereka yang bahagia. Musik gamelan berpadu dengan tawa anak-anak. Bukan hanya festival yang sukses, tapi juga semangat untuk menjaga warisan bangsa.
11: Ingat, budaya tidak akan punah kalau ada generasi muda seperti kalian yang mau menjaga dan menghidupkannya dengan cara yang baru.
7: Kisah ini mengajarkan kita bahwa melestarikan budaya bukan sekedar menjaga masa lalu, tapi juga membangun masa depan dengan identitas kita sendiri. Jadilah generasi yang mencintai, menghargai, dan menghidupkan budaya Indonesia dengan cara yang kreatif. Demikian mini drama dengan judul Warisan di Ujung Zaman, produksi RRI Palangkaraya. dengan kerabat kerja, penanggung jawab, kepala stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Muhammad Haikal sebagai Bima, Anwar Hadimi sebagai Arif, Miko sebagai Pak Surya, Novelia sebagai Rani, Anggi Wulandari sebagai Dina, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Nur Ivansyah ST.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Hai, di malam hari ini ada informasi untuk kamu dari kota cantik Palangkaraya. Zaman sekarang, kamu masih buang sampah gitu aja. Padahal, sampahnya bisa jadi uang tahu. Dan kamu masih bingung, harga botol plastik itu sekarang berapa sih? Kardus emang sekarang laku berapa? Bank sampah terdekat pun kayaknya di mana? Nah, semua pertanyaan kamu jawabannya ada di Bank Agus. Bank Agus adalah sebuah program yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya terkait pengumpulan bank sampah terdekat dari kamu. Cek harga sampahnya dan temukan bank sampah terdekat kamu. Kamu nanti tinggal scan QR pada postingan resmi DLH Kota Palangkaraya. Kamu langsung tahu deh harga sampah terbaru, bank sampah paling dekat-dekat rumah kamu ada di mana aja. Dan ini tuh jadi cara bikin lingkungan lebih bersih dan juga sehat. Jadi yuk mulai sekarang kita pilah sampah dari rumah untuk masa depan yang jauh lebih baik. Cek laman resminya ada di https://bankagus.palangkaraya.co.id. Kita tunggu progres dari kamu dan cerita dari kamu yang sudah berhasil memilah.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Banyak amat paketnya, borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian, biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Di penghujung hari Senin ini, kita semua bersama-sama untuk mengikhlaskan apa yang terjadi di sepanjang hari Senin ini juga. Dan tentunya semoga besok di hari Selasa kita semua bisa bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan lain juga. Dengan ini juga saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 29 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Jumat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi selama lingkungan latai, salam sujud karena dia melempang. Adil Katalino, Basrumin Kasaruga, Basengat, Kak Jubata, Arus. Selamat pagi untuk seluruh kelapa hari semua. Berjumpa kembali di pagi hari ini. Tentunya bersama saya Roy Lando yang akan menemani kelapa hari semua di kesempatan pagi hari ini ya. Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Apa kabar kelapa hari? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan dengan kebahagiaan juga. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas paginya untuk kelapa hari semua. Dan cuaca kita di kesempatan pagi hari ini lumayan mending dari hari-hari sebelumnya, karena kabut asap juga sudah mulai menipis ya untuk pagi hari ini. Kita berharap semoga kabut asap ini benar-benar hilang ya dari kota cantik Palangkaraya. Nah, kulapa hari di kesempatan pagi hari ini ya, kita awali pagi ini dengan menghadirkan tracklist lagu religi agama Buddha. Dan nantinya juga akan ada mimbar agama Buddha dengan judul Hidup ya, bersama Bapak Suwarno, akan kita pendengarkan untuk kulapa hari semua di pagi hari ini. Dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar kulapa hari semua. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha dan mimbar agama Buddha berikut ini.

0: Edisi Pagi RRI Palangkaraya. Religi Pagi Buddha.
1: Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbudiman, selamat berjumpa lagi dengan Religi Pagi Agama Buddha, siaran radio RRI Kalimantan Tengah yang bertema hidup atau urip. Hidup kalau bahasa Jawa urip, dan urip itu kita harus mengerti tujuannya urip. Hidup urip kalau ditulis dengan URIP itu ada makna dan tujuannya. Sekarang kita bahas dengan adanya U yang pertama. U adalah usaha. Kita sebagai makhluk hidup, jadi manusia adalah makhluk yang sempurna. Mulai sejak lahir kita sudah belajar usaha, yaitu bergerak, belajar memegang. Itu sudah namanya usaha. Kita sudah dewasa juga perlu usaha. Kita berkeluarga juga perlu usaha. Sebagai petani, pedagang, buka toko, warung, sopir, itu namanya usaha. Maka mari kita usaha dengan cara yang benar, cara yang jujur, cara yang benar, yang bagus dan disiplin, itu usaha. Kalau kita usaha sudah pinter, itu berjalan ke R, yaitu rukun. Kalau kita usaha dengan yang benar, disertai rukun dengan tetangga, dengan keluarga, saudara, usaha kita akan berjalan. Suatu contoh, kita buka warung, kalau tidak rukun sama tetangga, siapa yang mau belanja? Kita jadi bos, kalau tidak rukun, siapa yang mau jadi bawahan atau karyawannya? Makanya rukun itu adalah yang harus diperlukan. Itu usahanya pinter, didukung dengan rukun, akhirnya usahanya berjalan, usahanya bisa maju. Dengan kerukunan akan membawa kebahagiaan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan usaha yang pintar, usaha yang jujur, usaha yang benar, usaha tidak menipu sesama tetangga, sama keluarga, sama orang lain, rukun, akhirnya kita harus mencapai yang I atau iman. Kita beragama, apapun yang kita percaya atau kita yakini, kita iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita urip usaha yang benar dengan rukun sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, disertai dengan iman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena keimanan itulah yang akhirnya bisa mendorong kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang, akan mencapai ketenangan, kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam tetangga, di dalam hidup, di alam sekarang maupun di alam yang akan datang. Kalau sudah usahanya pinter, rukun, beriman, maka kita harus prasojo atau jujur. Karena kejujuran itulah syarat modal awal kita usaha. Kita usaha kalau tidak jujur, kita sebagai petani kalau tidak jujur, tidak mungkin berhasil. Kita sebagai usaha menjadi pengusaha warung kalau tidak jujur, mungkin tidak akan berjalan dengan lancar usaha kita. Kita sebagai pedagang kalau tidak jujur, kita tidak akan berjalan dengan lancar dengan usaha jadi pedagang. Karena kejujuran itu akan membawa ketenangan, kedamaian bagi kita hidup jadi berumah tangga. karena keterangan kehidupan keluarga, kebahagiaan tidak harus kita kaya, tidak harus kita pinter, tapi kita harus usaha yang benar, rukun, iman, dan jujur. Itu mbak ketenangan. Kalau tidak jujur, maka tidur pun tidak akan nyenyak, bekerja pun tidak akan nyaman. Karena banyak korupsi lah, jadi pekerja yang kurang disiplin akhirnya tidak membawa kenyamanan kita hidup. Maka saudara-saudara Dharma, dalam religi pagi ini mari kita renungkan dengan adanya tema pagi hari ini, yaitu dengan adanya tema hidup atau urip, yaitu yang pertama usaha dengan cara yang benar, daya upaya yang benar, dengan ucapan yang benar, cari penghidupan yang benar, perilaku yang benar, itu kita usahakan dan kita dorong dengan rukun, rukun keluarga, rukun sama tetangga, rukun sama pemerintah, dan kita iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam seisinya, dan sudah mempunyai keyakinan kita harus jujur dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di pada saat hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudara Dharma, sebangsa dan setanah air, marilah kita mengubah perilaku dengan ucapan, perkataan, perbuatan yang benar. Sabda Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, sabba papasa akaranang kusala saupasampada.

Itu ajaran Buddha yang harus kita ingat, yaitu jangan berbuat jahat. Berbentuk apapun kejahatan, jangan berbuat jahat. Tambah kebajikan, kebaikan kepada sesama, kepada semua makhluk. Di setiap waktu, di setiap saat, tambah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Itulah yang menimbulkan hidup kita bahagia dan sejahtera, atau hita sukaya. Demikian para saudara-saudara, sejarah yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebenarnya. Akhir salam, Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ayo Bang John, patop lah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
4: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma, pun haya sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege, jadi...
3: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
7: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Ya, Kulap Hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kembali kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan informasi yang akan kita hadirkan ya. Nah, Kulap Hari selama ini kita sering mendengar bahwa mencari nafkah ini merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Dan kini semakin banyak ya perempuan yang tidak hanya membantu perekonomian rumah tangga, tetapi juga menjadi penopang utama keuangan keluarga. Nah, hal ini terungkap ya dalam riset Indonesia Millennial and Gen Z Report atau IMGR 2027. Hasil riset menunjukkan bahwa hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia menjadi pilar utama ekonomi keluarga. Dan angka ini memperlihatkan besarnya kontribusi perempuan dan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari biaya makan, pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, hingga berbagai keperluan lainnya ya. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa setiap perempuan memiliki perjalanan dan tanggung jawab ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja untuk membantu pendapatan keluarga, ada juga yang menjadi satu-satunya penopang keuangan rumah tangga. Nah, Kulap Hari, peran perempuan dalam perekonomian keluarga tentunya patut kita mendapat perhatian ya. Selain membuka peluang kerja yang setara, dukungan lingkungan dan perlindungan sosial juga penting agar perempuan kita ini bisa menjalankan perannya dengan lebih baik. Dan pada akhirnya ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya soal besarnya penghasilan, tetapi juga bagaimana setiap anggota keluarga saling mendukung dan menghargai kontribusi satu sama lainnya. Nah, itu dia ya Kulap Hari, perempuan bukan sekedar bagian dari keluarga, tetapi juga memiliki peran dalam menggerakkan roda perekonomian.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Ayo Bang John, patok lah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini, gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit Bah, jadi macet kali ini ya jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Jamu-jamu. Jamu nih mas. Jamu nih mbak. Tombo watok, tombo masuk angin. Monggo, jamu-jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

Ya, Gulapari Kapolda Kalimantan Tengah Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau langsung kondisi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Manduhara Ujung, Kota Palangkaraya pada Sabtu 26 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung hasil penanganan karhutla, khususnya setelah dilakukan pembahasan menggunakan cairan X-Fire yang diperuntukkan untuk membantu pemadaman dan pendinginan pada lahan gambut. Kapolda Kalteng mengatakan wilayah Manduhara Ujung merupakan salah satu lokasi yang sebelumnya menghasilkan asap cukup banyak sehingga berdampak terhadap kondisi udara di sebagian wilayah di Kota Palangkaraya. Jadi Kapolda Kalimantan Tengah ini menyebut pemadaman menggunakan X-Fire ini cukup efektif. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Ya, gula pari ada kabar membanggakan. Ini kembali datang dari dunia olahraga Indonesia. Lifter andalan merah putih Rahmat Erwin Abdullah ini berhasil mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026. Tampil di kelas 75 kg, Rahmat menunjukkan performa luar biasa dan ia sukses mencatatkan angkatan clean and jerk seberat 206 kg dengan total angkatan mencapai 366 kg. Nah, catatan ini menjadi rekor dunia baru. Prestasi ini sekaligus membuktikan bahwa Rahmat mampu mempertahankan gelar juara Asian Games yang sebelumnya telah diraihnya. Keberhasilan Rahmat ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Medali emas ini juga menambah perolehan medali kontingen merah putih di Aichi Nagoya. Dan kulap hari pencapaian ini menjadi bukti ya bahwa kerja keras, disiplin, dan konsisten dapat mengantarkan atlet Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional. Ya, no pain no gain ya. Selamat untuk Rahmat Erwin Abdullah ya atas medali emas dan rekor dunianya yang berhasil diukir. Dan semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi juga bagi generasi muda untuk terus berusaha dan mengharumkan nama bangsa Indonesia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gula Pahari, siapa nih yang di sini yang suka berburu oleh-oleh khas daerah? Kali ini kita berkenalan yuk dengan salah satu cemilan legendaris dari Jawa Timur, yaitu Brem Caruban. Camilan berbentuk lempengan ini terkenal dengan teksturnya yang khas. Saat disantap, brem rasa manis, mudah hancur, dan memberikan sensasi lumer yang ada di lidah ya. Namun dibalik rasanya yang sederhana, ada proses pembuatan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Brem ini dibuat dari beras ketan yang melalui serangkaian proses hingga menghasilkan lempengan manis yang siap dinikmati. Salah satu tempat yang masih mempertahankan proses pembuatan brem secara turun-temurun adalah pabrik Brem Suling Super Lucky. Pabrik ini berada di Desa Kalibau, Kecamatan Menjayan, Kabupaten Madiun. Keberadaan usaha tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga warisan kuliner lokal, dan proses produksi yang terus diwariskan juga

memperlihatkan bagaimana tradisi dan keterampilan masyarakat tetap hidup dari generasi ke generasi. Nah, Kulapa Hari, Brem Caruban ini bukan sekedar cemilan untuk teman bersantai. Di balik setiap lempengannya tersimpan cerita tentang ketekunan masyarakat dalam mempertahankan cita rasa yang khas daerah. Jadi kalau suatu saat melintasi jalur Madiun Caruban, Brem ini bisa menjadi salah satu pilihan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Dan mari kita terus mengenal dan mengapresiasi kekayaan kuliner yang ada di Nusantara kita.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Una hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau, na?
3: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenayah nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe,
3: ya tuna tege, jadi...
2: Iyalah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya, tuna nyai.
2: Wey! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barak RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Bebe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Bebe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo, jangan toh. Masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Ya, Kula Pahari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan patroli ke titik-titik hotspot yang terpantau serta wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di Kota Palangkaraya. Arahan tersebut disampaikan Kapolda Kalteng usai meninjau posko karhutla di Jalan Manduhara Ujung, Kota Palangkaraya pada Sabtu 26 September 2026. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya penempatan personil di lokasi-lokasi rawan karhutla sebagai langkah deteksi dini. Patroli secara rutin juga harus ditingkatkan guna memastikan setiap titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Jadi Kapolda Kalteng ini perintahkan masifkan patroli ke titik hotspot dan daerah yang rawan. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.